0: dasar dari keseimbangan kaki simpang. Terus Simbangkur ada pasar yang ada pasar Minggon, yang jelas yang di kaki simpang lain ada di utara, selatan dan barat. Ini lancar juga ya, karena yang timur kan untuk pasar Minggon ya, Simbangkur saja ini. Jadi pastikan semua mesti lancar sih. Ini ramean aja mau ke arah pasar Minggon ya. Jadi tadi pagi saya lihat ini masih lancar banget di Simbangkur Satria. Yang mau jogging ke pasar Minggon jogging atau menggunakan kendaraan ya, ini masih lancar banget pada pagi hari ini. Terus Jalan Jensut ya, Jalan Jensut ini mulai dari Simang Sutosuman dulu ya. Simang Sutosuman juga ini masih lancar ya, kendaraan benar-benar lancar. Ramean dari arah Praja Wali yang biasanya ya ada beberapa lah ya, dari arah Praja Wali atau dari arah selatan, dari arah timur, ini sepeda motor, mobil pribadi ada yang lewat, tapi ini masih benar-benar masih sepi ya, lengang, masih lengang. Jadi yang mau melalui jalan Jenderal Sudirman ini masih lengang untuk pada pagi hari ini. Dan untuk di Jalan Jenderal Sudirman dilewati event lari ya, jadi mungkin ini agak ramai mungkin dari tadi pagi, ramai pelari-pelari yang olahraga, dan mungkin yang melewati sampai Simpang Sawangan, Simpang Alun-Alun, Simpang Musubari ini pasti tadi lewati. Tapi untuk hari jam ini lebih jam 7:05 ya, ini udah untuk kendaraan belum ramai sih sebenarnya ya, dari arah Sawangan, dari arah Museum BRI, dari arah Alun-Alun, ini semuanya lancar ya, tidak ada kemacetan sama sekali, keramaian juga tidak ada, ini masih lengang sekali untuk di pusat kota. Mungkin saya langsung sebutkan saja yang di pinggir-pinggir ya, saya mulai dari Patikraja dulu. Patikraja ini pasti ramai ya, ramainya ya ramai lah untuk kendaraan di Simpang Patikraja ini. Dari arah Kaliori, dari arah Kepasen, dari arah Tanjung, Rawalo, ini semuanya lumayan lah untuk keramaian pada pagi hari ini, karena ditambah juga keramaian pasar ya, Patikraja emang selalu ramai untuk kendaraannya. Tapi ini bukan yang macet atau ada antrian panjang, ini tidak ada untuk di Simpang Patikraja, jadi aman banget yang mau menuju Simpang Patikraja pada pagi hari ini ya, dari semua arah ini lancar sekali. Terus Simpang Sokaraja juga sama, dekat pasar ya, untuk dari arah selatan terutama yang dari arah Simpang Pasar Sokaraja yang sedikit tapi ramai ya, apalagi yang di depan pasarnya ini pasti ramai. Tapi kalau di Simpangnya ini lancar dari arah Pokorto, dari arah Purbalingga, Pliken, semuanya lancar untuk di Simpang Sokaraja. Jadi aman banget walaupun di depan pasarnya yang sedikit tapi ramai, tapi di Simpangnya ini lancar. Dan terakhir di Simpang Karangluas ini kaki simpang arah barat ya, yang lumayan ramai karena ramaian pasarnya di situ. Untuk yang dari arah selatan, dari arah utara, dari arah timur, ini semuanya lancar, tidak ada ramaian ya, lalu lintas juga lancar, benar-benar lancar ya. Ini juga yang dari barat sebenarnya lancar, tapi bukan yang lancar karena emang lalu lancar, tapi untuk ramai pasti ramai karena banyak kendaraan yang keluar masuk pasar terus berhenti di depan pasar, jadi yang itu menyebabkan kayak tunduan-tunduan kecil lah, tapi sama sekali tidak berpengaruh untuk lalu lintas pada pagi hari di Simpang Karangluas. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Kutua FM.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Aziz.
0: Sama-sama Kak, sampai jumpa.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kalau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
0: Ini Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat
1: di mana
2: pagi,
1: saja
2: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
1: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: mama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kali ini aku punya kabar datangnya dari rapper Drake yang mengucapkan pray for Gaza dalam karya terbarunya. Jadi rapper kenamaan asal Kanada, Drake, kembali menunjukkan dukungan dan solidaritas untuk Palestina lewat karya terbarunya yaitu FOMO. Jadi pada sekitar menit 17:50 ya, Drake menampilkan potongan lagu di mana dia terdengar mengucapkan pray for Gaza atau berdoa untuk Gaza. Dan FOMO dirilis pada hari Selasa 15 September 2026 dalam bentuk film visual yang berdurasi sekitar 1 jam dan karya yang disebutnya sebagai film pendek itu tayang perdana dan hadir 4 bulan setelah Drake merilis 3 album, jadi ada Iceman, kemudian Habibti, Made for Honor. Dan ini bukan pertama kalinya Drake ini bicara soal Palestina, karena juga sebelumnya di album Iceman, Drake juga secara mengejutkan melakukan diss atau kritik terhadap DJ Khaled ya, dalam lagu Make Them Pay, merupakan track ketujuh dari album itu. Drake secara langsung mengkritik sikap bungkam dari DJ Khaled terhadap isu Palestina.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
3: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Madu enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu.

teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku bakal sapa dulu yang udah join di WhatsApp pagi hari ini ya. Ada dari siapa nih? Ada dari Rasya ya. Katanya niat hati pengen banget sih Kak beli rumah mewah di pinggir kota, tapi sekarang baru sanggup beli gantungan kuncinya doang. Ya ampun sedih banget, but it's okay. Okay. Ada lagi dari Aurelia. Pagi ini semangat banget kerja Kak, biar bisa check out kamera Leica yang harganya bikin dompet aku menangis tanpa suara. Tanpa suara enggak tuh. Ada Kania juga, katanya pengen banget punya mobil listrik biar kalau jalan-jalan pagi enggak pusing mikirin harga bensin yang makin naik. Ada Sahira juga, katanya aku pengen beli skincare Sultan satu paket lengkap biar wajah aku glowing, mengalahkan masa depan musuh-musuh aku. Musuh-musuh enggak tuh ya. Lalu ada Alia, katanya menghayal beli pulau pribadi di pagi hari emang paling bener buat ningkatin hormon kebahagiaan, meskipun saldo aku masih jauh dari impian aku itu Kak. Okay. Terima kasih ya teman berdua buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti jam 9 aja.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, selamat pagi. Aku pengen kasih kamu informasi buat yang mungkin sekarang baru aja join nih. Kalau di Banyumas itu ada yang namanya Pasar Rakyat gitu ya. Jadi Bupati Banyumas Sadewo Tri Lasiono mendorong penguatan Pasar Rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat melalui Festival Pasar Rakyat Kabupaten Banyumas 2026 di Pasar Rakyat Sokaraja Banyumas Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi saat membuka festival di Pasar Rakyat Sokaraja, dia mengatakan Pasar Rakyat tidak hanya menjadi tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, juga sumber penghidupan pedagang, pusat interaksi sosial ekonomi, serta ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM. Dan dia mengharapkan festival itu menjadi momentum mengembalikan keramaian pasar, meningkatkan kunjungan dan transaksi perdagangan, sekaligus membangun citra Pasar Rakyat yang lebih baik, menarik, modern dan juga berdaya saing.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, buat kamu yang lagi scroll TikTok ya, ataupun juga Instagram, atau mungkin lagi buka-buka media sosial, jangan lupa abis ini aku bakal live di TikToknya Prodia @RariProdiaPWT. Jadi buruan, nanti kamu bisa merapat di situ. Yang belum follow, silakan follow dulu biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya pas kita lagi live gitu ya. Oke. Dan kamu bisa join. Tema kita adalah seputar barang mahal apa sih yang pengen kamu beli sekarang, dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

Oke, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku bakal sapa-sapa semuanya ya. Pagi ini halo, good morning ya buat Zee ya. Katanya dia yang barang mahal yang pengen dia beli sekarang itu adalah rumah, katanya sudah jelas dan pasti karena salah satu kebutuhan primer manusia. Oke, thank you ya. Terus ada Hilda juga, selamat pagi Hilda. Lexi juga selamat pagi, beli bojong ada gak bisa dibeli kalau itu ya. Katanya sepeda, aku pengen beli sepeda BXT ya. Oke. Katanya itu sepeda karbon ringan kuat dan harganya gak tertolong, baiklah ya. Tulung-tulung ya harganya ya berarti ya. Kalau Hilda katanya pengen beli apa nih Hilda nih? Oh Hilda katanya pengen beli mobil ya. Katanya dia pengen beli mobil aja gitu. Oke, baiklah, terima kasih ya. Terus juga selamat pagi buat Hana. Ya, ada katanya mau beli Palisade. Oh my god, baiklah ya. Selamat pagi buat semuanya yang mungkin sekarang baru aja join, yang belum follow jangan lupa di follow TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT biar nanti kamu bisa dapat notifikasi ya pas kita lagi live ya. Oke, selamat pagi juga ada dari Dwi 2919, ada Erna Syalala juga selamat pagi ya. Nanti ditunggu komentarnya, barang mahal apa sih yang sekarang lagi pengen kau beli dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak! Diam!
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Kami dari Mitra Media
5: Purwokerto
4: mengucapkan selamat hari radio. Semoga radio selalu mengudara
5: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
4: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depan.

0: pagi. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join lagi di live TikToknya Pro 2 @rari_pwt. Aku baca-baca lagi ya. Ini tadi sampai mana? Sampai John X ya. Oke ya. Dwi 2919 selamat pagi. Erna Shalala juga selamat pagi. John X selamat pagi. Katanya kalau Dwi 2919 pengen beli peralatan motor gitu ya. Kalau Erna pengennya banyak banget kak, gimana dong? Oke, alasannya katanya sudah lama banget belum modifikasi motor lagi, masih jauh dari kata motor hedon kak. Oke, thank you Dwi 2919 ya. Terus ada siapa nih, coklat matcha.

Ada dari siapa ini tadi yang udah join? Ada Putri juga. Pak, barang paling mahal yang pengen dibeli waktu dari Pak suami aku. Oke, karena sibuk banget ya. Ya udah deh, mudah-mudahan bisa cepet-cepet ini ya, ketemu lagi gitu, nggak sebulan sekali tapi jadi sebulan 4 kali ya. Tiap weekend ketemu ya. X topik X juga terima kasih udah join. Pak Budi di Medan juga selamat pagi ya. Katanya kalau Pak Budi di Medan pengennya beli laptop baru. Oke, baik. Selamat pagi juga buat Tommy. Thank you udah join pagi ini. Terus ada dari Alexander juga selamat pagi. Siapa lagi ya? Mas Jess juga selamat pagi ya. Thank you, katanya pengen beli sepeda motor. Oke. Oke. Terus ada matur thank you ya. Terus ada lagi dari siapa ini ya? Siapa lagi? Oh oke, okay. Udah kayaknya udah semuanya udah dibacain ya. Thank you buat semuanya. Yang pasti nanti di jam 9 sampai jam 10 ya bakal ada obrolan yang seru ya di sesi terakhirnya Sepada. Jadi pastikan buat kamu yang mungkin pengen tahu ya seputar tempat-tempat wisata atau sesuatu yang unik gitu ya teman Pro2, nanti bisa dipantengin aja di YouTube channelnya Pro2. Nanti kita bakal ngobrolin ya tentang sebuah workshop ya yang bakal diselenggarakan gitu ya. Oke, dan pastinya juga buat kamu semuanya ya teman Pro2, selain kamu bisa nonton di YouTube channelnya RRI Purwokerto, nanti kamu juga bisa dengerin pastinya di RRI Digital, streaming di rri.co.id ataupun juga di 99 FM.

0: ada. Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodo, buat kamu yang pengen jalan-jalan ke Purbalingga ya, ini aku barusan dapat infonya lagi ya, ternyata tadi infonya salah ya. Jadi info terbaru, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar potensi wisata dan budaya Purbalingga, nanti barengan sama pengurus Kayulingga 2025-2030, kemudian ada Kakang Purbalingga 2026 dan juga Mekayu Purbalingga 2026. Kayak apa keseruan obrolannya, nanti kamu bisa tontonin langsung ya di YouTube channelnya RRI Purwokerto dari jam 9 sampai jam 10. Terus nanti kamu juga bisa dengerin di 99 FM atau bisa melalui aplikasi RRI Digital atau bisa streaming juga ya. Buat yang di luar Purwokerto boleh dengerinnya ya di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Setelah yang satu ini nanti ya, pastikan kamu tetap join di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska, dan sekarang di studio Pro 2 aku tuh udah gak sendirian lagi ya. Karena seperti yang udah aku infoin tadi, kalau dari jam 9 sampai jam 10 kita bakal ngobrol-ngobrol seputar hal yang seru banget nih ya, tentang potensi wisata dan juga budaya di Purbalingga. Pastinya barengan siapa? Ya bareng duta wisatanya lah ya, yang lebih paham dan lebih tahu ya. Oke, langsung aja kita sapa yang udah hadir di studio Pro 2 pagi hari ini. Ada Kak Titan Aurelia Ramadhani, pengurus Kayu Lingga 2026-2030. Halo Kak Titan, panggilannya?
2: Halo Kak Siska.
1: Panggilannya?
2: Nah, panggilan saya itu biasanya dipanggil Mbak Titan.
1: Oh, Mbak Titan.
2: Iya.
1: Oke, baiklah ya. Terus ada juga ini ya, Kakang Purbalingga 2026 ya. Ada Kang Gali Putra Hengkara. Halo, selamat pagi.
3: Halo, pagi.
1: Gimana kabarnya kamu?
3: Alhamdulillah baik.
1: Semangat ya. Oke, terus ada juga Mbak Kayu Purbalingga 2026 ya. Ada Mbak Yasmin Nafi Rasifa Anwar. Panggilannya siapa nih Yasmin?
4: Panggilannya Yasmin.
1: Yasmin, gimana kabarnya Yasmin?
4: Alhamdulillah baik.
1: Baik, cantik banget ya. Pakai crown juga pagi ini ya teman Pro 2. Kalau kamu bisa nontonin di YouTube pastinya ya. Oke, kita pagi hari ini bakal ngobrol seputar potensi wisata dan juga budaya di Purbalingga gitu ya, yang pasti tuh masih tetangganya Banyumas ya, tapi banyak sekali potensi wisata di sana ya teman Pro 2 ya. Kita bakal tanya nih ya kan, mungkin ada nih teman Pro 2 yang mereka tuh adalah anak Arkos ya, mereka tuh dari luar daerah nih ya kan, mereka kuliahnya di Unsud, di UMP gitu kan, atau mungkin di Unwiku gitu ya, atau di mana, di apa namanya, Win Saizu gitu kan ya. Mereka tuh belum pernah nih, belum pernah jalan-jalan ke Purbalingga gitu ya. Nah, dari rekomendasi kalian bertiga nih, adakah tempat atau pengalaman apa yang pengen kalian kenalkan ke mereka nih? Boleh misalkan dari Mbak Kayu Titan dulu nih.
2: Oke. Kalau dari aku ya, Purbalingga itu kan sebenarnya memiliki landscape yang gak jauh berbeda dengan Banyumas ya. Kita tuh mungkin yang lebih terkenal ya ada di Delaserang. Jadi kalau di daerah pegunungan itu kan hawanya sejuk ya. Dan itu aku sangat merekomendasikan kepada teman-teman. Karena selain hawanya sejuk, juga tempat wisatanya itu banyak banget.
1: Okay.
2: Itu dari Delaserang, kemudian ada Gua Lawa Purbalingga. Kemudian mungkin yang suka daki ya, boleh banget kesana. Ada Bukit Celir, ada Bukit Kelir, dan juga apa tuh namanya yang terkenal? Ya, waktu itu betul, Gunung Beser. Selain itu juga ada kuliner wisatanya. Kalau misalkan tahu ya, Sega Bronjol itu ikonik banget dari Purbalingga. Itu kalau rekomendasi dari aku.
1: Oke. Yeah. Kalau dari Kang Gali ini.
3: Kalau dari saya punya rekomendasi yang paling menonjol nih
1: apa
3: di Purbalingga.
1: Apa tuh?
3: Waterpark terbesar di Jawa Tengah, Owabong.
1: Owabong.
3: Objek wisata air Bojongsari.
1: Okay.
3: Karena saya banyak sekali memiliki memori baik di Owabong.
1: Oke. Kalau dari Mbak Kayunya nih, dari Mbak Yasmin nih.
4: Kalau dari saya tuh ada wisata alamnya meliputi tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Titan. Terus juga kita tuh ada Gunung Selamatnya. Jadi ada Pos Babangan kalau misal mendaki ke Gunung Selamat. Terutama Gunung Selamat itu merupakan gunung terbesar yang ada di Jawa Tengah. Terus juga Purbalingga terkenal dengan sejarahnya, terutama ada di Desa Wisata Onje.
1: Ada desa wisatanya juga di sana ya.
4: Ada banyak
1: gitu ya. Nah, ini nih. Jadi selain tempat wisatanya emang apa namanya banyak sekali gitu ya, hal-hal yang menarik dari Kabupaten Purbalingga. Nah, kalau kalian nih punya cerita apa sih yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Purbalingga menurut kalian?
2: Kalau dari aku ya, yang paling menonjol of course bahasanya. Kita punya bahasa itu ngapak, orang ngapak, orang kepenek gitu ya.
1: Oke.
2: Gitu. Dan juga mungkin kalau misalkan teman-teman ngerti ebek ya mesti ya, itu tuh juga dari Purbalingga juga, itu yang paling ikonik. Dan mungkin Itu sih kalau dari Purbalingganya.
1: Oke, mungkin dari Kang Gali nih, ada yang cerita yang mungkin teman Prodia tuh belum tahu, tapi kalian tahu gitu ya dari Purbalingga.
3: Oke, jadi saya ada rekomendasi makanan batagor paling enak di Purbalingga. Jadi terletak di pertigaan dekat Print Andalas. Itu merupakan batagor paling enak di Purbalingga. Jadi wajib to try.
1: Oke, itu bedanya apa dengan batagor-batagor yang lain? Kenapa dibilang paling enak ya? Kan lidah selera orang itu kan berbeda ya. Kamu tuh apa? Kenapa kamu merekomendasikan itu?
3: Pertama, karena bahannya itu berkualitas. Terus sambal kacangnya itu yang sudah lembut gitu, sudah halus, encer banget.
1: Oke. Nah, kalau dari Mbak Yasmin nih, mungkin ada rekomendasi lain nih, ada cerita apa nih yang kayaknya teman-teman dari daerah lain nih perlu tahu nih, ada cerita ini ternyata di Purbalingga gitu.
4: Kalau dari saya tuh Purbalingga termasuk dalam tempat lahirnya Jenderal Sudirman. Dan di Purbalingga tuh ada museum Jenderal Sudirman juga, Ibu. Terus juga di situ tuh kayak ada makam dari Adipati Onje. Terus ada banyak lagi sejarah-sejarah lainnya. Terus juga di Purbalingga ada dua masjid yang hanya ada di Purbalingga. Itu namanya Masjid Cheng Ho yang ada perpaduan dengan Cina. Terus juga ada Masjid Nusantara yang struktur bangunannya seperti Candi Borobudur.
1: Oke. Jadi itulah yang menarik di Purbalingga yang tidak dimiliki daerah lain gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau bicara soal kebudayaan nih, kebudayaan dan juga kesenian di Purbalingga, menurut kalian mana yang sekarang itu masih cukup dekat ya, lekat dengan anak muda nih di Purbalingga nih, untuk kesenian dan juga kebudayaannya nih? Oke, silakan dari Mbak Titan dulu nih.
2: Oke, dari kebudayaan ya, itu kan bisa meliputi bahasa ya Mbak. Nah, itu kita of course punya bahasa kebanggaan kita ya, bahasa ngapak yang dimiliki oleh warga Barlimas Cakep gitu ya. Tapi menurut aku tuh Purbalingga tuh juga bisa dibilang salah satu bahasa ngapak yang paling medok. Dan itu sampai sekarang untuk penggunaan bahasa ngapak itu masih digunakan oleh anak muda dan itu sangat melekat gitu.
1: Oke, baiklah. Mungkin kalau dari Kang Gali punya insight yang beda nih.
3: Kalau dari saya yang paling masih populer dan masih dilakukan tuh ebek. Jadi di setiap desa tuh pasti ada ebeknya, tidak gak mungkin di desa Purbalingga gak ada ebeknya setiap tahun lah, pasti ada banyak.
1: Oke, jadi itu masih lekat dengan anak muda karena mereka curious ya, penasaran gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Yasmin nih?
4: Kalau dari saya tuh lebih ke festivalnya Kak.
1: Apa
4: jadi
1: tuh
4: di Purbalingga itu ada salah satu festival di mana di dalamnya tuh memperkenalkan kebudayaan, terus juga tarian dan lain sebagainya. Namanya itu Festival Gunung Slamet.
1: Oh iya, Festival Gunung Slamet.
4: Jadi itu pertunjukannya juga acaranya tuh masih kental terkait dengan tradisi dan masih pendekatan dengan genset terutama ya Mbak, itu masih bagus.
1: Aku pernah tuh dulu ikutan Festival Gunung Slamet, kayaknya pas awal-awal banget.
2: Sama siapa tuh?
1: Mana sih yang stroberi?
3: Serang.
1: Ya, iya. Waktu itu aku ikutan ini jadi kru IO-nya, terus aku juga MC juga. MC habis itu ikutan krunya gitu.
2: Wow, keren.
1: Waktu itu pas lagi yang nyanyi itu Anji ya kalau enggak salah ya. Anji enggak sih? Kayaknya kalau enggak salah tuh Anji waktu itu. Yang pertama kalau enggak salah.
2: Yang pertama.
1: Soalnya ada perang tomat, ada
2: tomat,
1: ada kayak dia tuh gunungan yang bawa-bawa gunungan gitu. Kayak gitu-gitu sedekah kayak gitu yang kita rebutan ingkung. Ada ingkung ya kan? Nah, pokoknya terus ada banyak lah yang kayak bawa air enggak sih?
2: Iya betul.
1: Pokoknya banyak banget lah kegiatannya, seru banget waktu itu di situ. Nah, itu berarti sekarang udah sampai ke berapa ya, penyelenggaraan ke berapa ya? Karena itu udah lama banget sih aku sih.
4: Terakhir 9 apa ya, Li? Terakhir
3: 9.
2: Jadi itu udah lama sih.
1: Iya, udah lama banget gitu emang makanya gitu kan. Tapi seru banget ya teman Pro 2. Dan ini obrolan kita masih bakal lanjut lagi, tapi setelah yang satu ini ya, pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan

Teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masih selalu tertawa meski hati.

0: tempat wisata yang menarik gitu ya, dan apa yang beda dari Purbalingga dibandingkan daerah-daerah yang lain gitu ya. Oke, nah ada nggak sih sebenarnya budaya atau kesenian Purbalingga yang menarik gitu ya? Sebenarnya itu menarik banget gitu, tapi masih belum banyak dikenal oleh masyarakat luas yang kalian tuh pengen banget promo ini ke teman Pro2 semuanya. Boleh dari Mbak Titan dulu. Kalau menurut Mbak Titan apa nih?
1: Oke, kalau dari aku yang ingin aku kenalkan kepada orang-orang ya, sebenarnya Purbalingga itu memiliki banyak sekali motif batik yang jarang diketahui.
0: Okay. Nah, betul. Aku juga baru tahu nih, apa tuh?
1: Oke, jadi kalau misalkan kita selama ini mungkin mengenalnya batik Banyumasan ya, tapi Purbalingga memiliki batik tersendiri. Kemarin ada baru launching dari pemerintah daerah meluncurkan batik Nagatapa, itu yang terbaru, betul. Oh, okay, dan okay.
0: Itu seperti apa itu filosofinya?
1: Jadi jadi itu bentuknya tuh seperti naga aja mbak gitu. Terus juga kita juga ada batik Sudirman karena mengingat bahwa Purbalingga adalah tempat kelahiran dari Jenderal Besar Sudirman dan menurut aku itu adalah suatu hal yang anak muda itu perlu tahu dan perlu kita lestarikan gitu mbak.
0: Oke. Jadi seperti itu ya. Ini baru tahu juga nih. Kalau dari Kang Gali gimana nih?
2: Kalau dari saya, sama seperti Mbak Titan, sebenarnya saya ingin sekali memperkenalkan batik-batiknya Purbalingga. Karena memang banyak yang belum tahu loh, batik-batik Purbalingga itu ada banyak. Contoh Nagatapa yang kemarin saya dan Yasmin pakai ketika awal menjabat sebagai Kakang Bekayu.
0: Oke, tapi kalau sekarang bukan ya?
2: Bukan.
0: Oke. Baiklah. Kalau dari Mbak Yasmin nih?
3: Kalau kesenian dan juga budaya yang ada Purbalingga itu ada kesenian ebek dan juga kentongan mbak. Jadi itu kentongan itu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Biasanya tuh ditampilkan di alun-alun. Dan tahun ini sudah kemarin di alun-alun.
0: Kalau di sana sebutannya masih kentongan atau tek-tek? Kan ada yang nyebut tek-tek ya?
2: Kentongan ya
0: berarti ya sebutannya ya. Oke, itu juga seru banget ya kayak gitu ya. Nah, sebagai Kakang dan Bekayu Purbalingga, gimana cara kalian untuk mengenalkan wisata dan budaya daerah Purbalingga ke masyarakat nih? Caranya seperti apa nih? Kalau Mbak Titan nih.
1: Oke, kalau dari aku of course karena kita itu target utamanya adalah anak muda ya mbak. Kita
0: pas banget nih ke Purbalingga.
1: Iya betul sekali. Kita harus memanfaatkan namanya itu teknologi dan juga media sosial. Dan selain itu juga kita juga harus aktif berkolaborasi. Contohnya seperti saat ini ya, berkolaborasi sama RRI Purwakarta gitu. Agar pemasaran kita tuh lebih luas dan juga jangkauan kita itu juga lebih banyak gitu. Kasih
0: Oke, mungkin Kang Gali ada apa yang ditambahin nih, boleh?
2: Kayak kita sebagai Kakang Bekayu adalah brand ambassador atau duta wisata sudah tertera di namanya. Jadi kita sebagai penghubung antara masyarakat terus wisata-wisata yang ada di Purbalingga, kita sebagai promotor utamanya.
0: Oke. Kalau Mbak Yasmin gimana nih Mbak Yasmin caranya?
3: Kalau dari saya kebetulan Kayu Lingga itu ada program kerja di mana sosialisasi di tiap-tiap sekolah. Lah dengan cara itu kami bisa secara langsung mengenalkan ataupun mempromosikan wisata yang ada di Purbalingga, terutama kepada para pelajar.
0: Oke. Kalian pernah punya pengalaman gak sih turun langsung mempromosikan Purbalingga yang sampai sekarang tuh paling berkesan buat kalian tuh saat kalian kemana ini promote tentang potensi wisata Purbalingga kemana nih sebagai BA ya. Oke, dari Mbak Titan dulu deh.
1: Oke, kalau dari aku ketika aku masih menjabat sebagai Bekayu Purbalingga ya, aku tuh pernah dihubungin sama Dinpora Pari itu H-2 biasa ya mendadak mendidik gitu.
0: Tahu bulat.
1: Okay. Gitu, jadi itu H-2 baru dikabarin untuk menemani turis ya, turis. Jadi dia itu petani lada dari mancanegara, itu ada dari Kamboja, dari Cina dan juga Filipina, terus ada dari Brunei, India dan lain-lain. Itu benar-benar H-2 mbak. Dan itu tuh waktu itu kunjungannya itu ke sekitar Serang, terus juga ke Golaga. Dan pada saat itu aku tuh harus menemani mereka jadi tour guide dan menggunakan bahasa Inggris. Dan pada saat itu juga partner aku itu ya, Kang Aska ya, ini Kang Aska ngilang gitu. Jadi aku harus sendirian.
0: Single fighter ya.
1: Betul, dear Aska, aku masih mengingat sampai saat ini.
0: Oke. Jadi benar-benar apa namanya persiapannya mendadak banget gitu ya. Untuk apa istilah-istilahnya gitu kan, otomatis bukan yang percakapan sehari-hari ya.
1: Iya, dan waktu itu aku masih sekolah, jadi harus mengurus surat dispensasi, harus ngurus besok aku pakai baju apa gitu. Itu kan harus apa ya namanya, enggak boleh sembarangan gitu.

0: Oke. Nah, kalau Kang Gali apa nih pengalaman menariknya? Coba di spill ya ke tempat 42.
1: Oke, karena saya baru banget nih menjabat sebagai kakang purbalingga.
0: Berapa
1: jadi
0: bulan?
1: Berapa bulan? Ya, 1 bulan lebih. Kurang dari 3 bulan masih.
0: Oke.
1: Jadi yang paling berkesan sampai sekarang tuh saat ke Festival Gunung Slamet itu.
0: Oke.
1: Kita dari pagi karena pengen nonton bandnya juga, jadi sampai malam stay tuh di De La Serang.
0: Dingin ya?
1: Dingin, tapi emang tempatnya bagus tuh De La Serang. Jadi kita betah banget di situ.
0: Oke. Kalau Mbak Yasmin?
2: Kalau dari saya sama seperti kali di Festival Gunung Slamet, tapi saat itu saya kebetulan menemukan bule di Festival Gunung Slamet. Jadi kayak ternyata Festival Gunung Slamet itu bisa jadi daya tarik para orang luar negeri gitu.
1: Daya tarik mancanegara.
2: Iya, mancanegara, betul. Selain itu juga pengalaman saat karnaval, karena di situ kayak pertama kali saya mengikuti karnaval sebagai duta wisata, kayak ini rasanya diajak foto, terus habis itu kayak dipanggil dan lain sebagainya. Banyak ramai orang gitu.
0: Oke, baiklah. Kayak seru banget ya pengalaman kalian. Nah, kan sekarang tuh eranya udah gak bisa dipungkiri adalah media sosial. Dimana-mana orang tuh kerjanya kalau diem pasti lagi apa? Scroll medsos. ya kan? Nah, menurut kalian nih ya, apa yang bisa dilakukan supaya wisata Purbalingga itu lebih menarik perhatian anak muda nih? Lewat media sosial itu seperti apa? Mulai dari Mbak Tita.
3: Kalau dari aku, of course memberdayakan sumber daya manusia yang ada ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya duta wisata, ya, entah itu di Purbalingga, entah itu di daerah lain, pasti memiliki tujuan yaitu untuk mempromosikan wisata dan juga budaya. Itu kita sebagai jembatan nih, ya, betul yang tadi Gali katakan sebagai promotor begitu. Nah itu kita sudah ada jembatannya, pasti juga tinggal diberdayakan aja sumber dayanya. Tinggal bagaimana caranya membuat konten yang menarik, terus juga bagaimana caranya kita melibatkan orang lain, entah itu dari Pokdarwis, dari media, dan bagaimana caranya kita juga bisa melibatkan masyarakat seperti yang tadi dikatakan oleh Yasmin. Contohnya ada sosialisasi yang sebagai salah satu program kerja dari Kayulingga gitu.
0: Oke. Ada yang pengen tambahin dari Kang Gali?
1: Nah, sebenarnya saya menggunakan observasi atau pengamatan.
0: Oke.
1: Misal nih, teman-teman saya biasanya ngeluh, sebenarnya di Purbalingga ada apa sih, ngapain aja, bosen. Nah, di situ kita tahu kan, duta wisata banyak tahu tentang wisata. Jadi kita bisa, teman-teman ini di sini ada wisata yang bagus loh, jadi kita ngajak mereka. Sesuai pemikiran Gen Z.
0: Oke. Jadi seperti itu ya kalau dari Kang Gali. Kalau dari Mbak Yasmin nih?
2: Kalau dari saya kebetulan sekarang kan eranya media digital ya Kak. Jadi itu lebih kayak pendekatan melalui media sosial. Bagaimana cara pengemasan lebih menarik, terutama Gen Z itu kan bosenan ya Kak orangnya. Jadi kayak videonya dibuat semenarik mungkin, walaupun panjang itu masih tetap bisa ditangkap.
0: Oke. Jadi apa namanya, sesingkat mungkin, tapi semenarik mungkin gitu ya. Oke, baiklah teman Pro2. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya pastinya ya, seputar apa sih potensi wisata dan budaya yang menarik ya dari Purbalingga. Setelah yang satu ini ya, pastikan tetap di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih seru banget Sepada pagi hari ini karena ramai studionya ya. Kedatangan cewek-cewek cantik ya. Dan juga ada satu cowok ganteng nih, mereka adalah Kakang dan juga Mbekayu Purbalingga ya. Oke, tadi udah di-share juga sama kalian gitu ya. Apa namanya, tentang gimana sih cara kalian gitu ya untuk bisa meramaikan media sosial, menarik perhatian anak muda untuk berkunjung ya, dan tertarik dengan wisata Purbalingga gitu kan ya. Nah, sekarang kan anak muda tuh lebih tertarik dengan sesuatu yang sedang viral nih.
2: Betul,
1: ya,
2: betul sekali.
1: Kayak gitu ya. Gimana caranya nih supaya wisata dan juga budaya lokal itu bisa ikut dilirik ya dengan adanya keviralan dari Purbalingga ini? Dari Mbak Titan dulu.
3: Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak jauh-jauh dari unsur tadi ya, ya Mbak, dari media, terus juga ada kolaborasi dan juga dari SDM-nya sendiri. Tinggal gimana caranya kita tuh mengolah ketiga ini. Jadi tinggal mungkin dari duta wisatanya lebih kreatif lagi dalam mengemas konten, lebih banyak jalan-jalan dan juga lebih menggali-gali informasi lagi, kemudian yang dikemas dalam bentuk konten itu sendiri tadi, dan juga jangan lupa untuk kolaborasi. Kita biasanya juga kolaborasi sama Instagram Purbalingga Memikat. Itu di situ. Ya, betul, di situ tuh banyak banget seputar informasi mengenai kuliner, mengenai budaya Purbalingga, ada event-event juga dan juga tempat wisata yang mungkin direkomendasikan begitu.
1: Nah, jadi biar budaya lokalnya bisa ikut dilirik ya. Mungkin ada apa yang ditambahin nih dari Kang Kali nih?
4: Tambahan dari saya. Kita cara kita kreatifnya tuh ngedit videonya sama pembawaannya. Sama kita manfaatin pola pikir anak muda sekarang yang cenderung ikut-ikut atau FOMO.
1: Ya.
4: Jadi bisa tuh pembawaannya. Kayak dibikin lebih eksklusif, terus ada merchandise-nya. Kan anak muda sukanya kayak bawa kenangan wisata ke

0: Nah itu betul. Merchandise bisa jadi opsi.
1: Oke. Jadi opsi lain gitu ya. Oke, bisa mendukung budaya lokalnya juga ya. Oke, kalau dari Mbak Yasmin gimana nih?
2: Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, kalau semisal udah masuk ke viral ya kak, viral itu pasti lebih ke media digital. Jadi itu bagaimana cara untuk mengemas supaya para halayak itu tertarik dengan video yang ditampilkan sehingga dapat viral, terus jadi FOMO, akhirnya wisatanya bisa ramai.
1: Oke, jadi seperti itu. Nah menurut kalian nih, tantangan apa sih yang paling berasa berat nih untuk mengajak generasi muda mengenal budaya daerah sendiri? Gitu.
3: Oke.
1: Kalau dari Mbak Tita.
3: Kalau dari aku ya, yang aku amatin dari pemuda zaman sekarang, mereka tuh lebih cenderung lebih bangga terhadap budaya dari negara lain.
1: Iya, betul.
3: Itu tuh yang benar-benar parah Mbak sebenarnya.
1: Iya.
3: Dan kebanyakan dari pemuda zaman sekarang itu menganggap bahwa budaya kita tuh kuno atau kayak ih apa sih ini tuh udah lawas banget, vintage gitu-gitu. Padahal budaya merupakan
1: old
3: suatu identitas
1: gitu ya, menurut mereka.
3: Iya, padahal itu tuh identitas kita, guys. Okay. Jangan kayak gitulah kalian. Itu tuh adalah budaya yang perlu kita lestarikan karena itu kan menyangkut identitas suatu bangsa, suatu daerah gitu ya.
1: Iya.
3: Padahal banyak sekali orang luar negeri itu yang bahkan tertarik sama budaya kita loh Mbak. Tapi kenapa anak pemuda di Indonesia justru malah lebih tertarik dengan budaya negara lain dan enggan untuk melestarikan? Kalau misalkan mereka tertarik dengan budaya negara lain dan tapi mereka juga mau melestarikan budaya kita sendiri, it's okay. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara pandang mereka terhadap budaya kita sendiri yang dianggap itu terlalu kuno dan kayak udah lawas, udah enggak zaman kayak gitu sih Mbak. Itu tantangannya.
1: Oke. Kalau dari
0: menurut saya tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir pemuda. Jadi itu sekarang pemuda kayak kurang tertarik sama budaya karena apa pikir nggak peduli lah kayak untuk apa sih melestarikan budaya ngapain. Itu pun juga karena sekarang pemuda melekat dengan individualisme. Jadi karena terlalu banyak di sosial media, jadi ya hidupnya itu on sosial media. Kehidupan nyata tuh kayak sudah udahlah, gak penting.
1: Oke. Dari Mbak Yasmin.
2: Kalau dari saya yang paling sering saya temui itu minimnya informasi. Saya tuh banyak sekali menemukan teman kayak tanya, sebenarnya nang PBGG-nya apa sih ya gitu. Jadi itu kayak kurang informasi gitu wisata yang ada di Purbalingga apa saja.
1: Tapi emang iya loh, aku aja yang di Purwokerto aja karena Purbalingga sih ada apa. Ya beneran, apain gelas doang gitu, taunya gelas doang.
3: Sama wabong ya Mbak.
0: Sama wabong. Betul.
1: Dua-dua itu yang lain apa sih gitu kan. Gitu kan, gak terlalu tahu padahal orang sini ya gitu ya. Jadi memang perlu lebih banyak lagi mungkin ya. Di up gitu ya, di apa, di bus ya biar jadi viral ya. Jadi semua orang tahu gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ya kayaknya coba sih ditanya anak-anak muda pasti mereka tahunya wabong sama
0: gelas.
1: Kebanyakan padahal banyak banget ternyata tadi ya. Di share kalian share tuh banyak tempat menarik ternyata ya. Di Purbalingga gitu ya. Oke. Nah, dari pengalaman kalian nih selama menjadi Kakang dan juga Mbekayu, apa hal tentang Purbalingga yang justru kalian tuh baru sadar, baru tahu setelah terlibat langsung nih jadi BA duta wisata Purbalingga ini? Oke. Kalau dari Mbak Titan.
3: Kalau
1: yang pertama ya. Mana di sana enggak
3: apa-apa. Maaf senior. Ups. Bercanda. Oke, kalau dari aku ya. First thing yang baru aku tahu ketika aku menjabat sebagai seorang duta wisata. Aku tuh baru tahu ternyata wisata itu ada pengelolanya, maksudnya kayak Pok Darwis gitu. Aku baru sadar kalau misalkan ternyata kita tuh punya kelompok sadar wisata gitu. Itu setelah aku menjabat sebagai seorang duta wisata, itu aku baru tahu. Yang aku tahu selama sebelum menjabat ya, aku tuh taunya tempat wisata, oh ya udah paling itu dikelola oleh Dinporapar gitu-gitu dari pemerintah daerah. Tapi ternyata ketika masuk lebih dalam, ternyata ada kelompok sadar wisata yang mungkin mereka merintis tempat wisata di suatu daerah. Mereka yang juga merawat, mereka yang juga berusaha untuk mempromosikan desa wisata mereka, dan juga mereka yang akhirnya itu memutar roda ekonomi itu Mbak, itu yang baru aku tahu.
1: Oke, baiklah. Kang Gali mungkin?
0: Sama seperti Kak Titan, saya itu baru sadar bahwa wisata tuh nggak semuanya dijalanin sama pemerintah.
1: Oh iya, ada pihak-pihak ini ya.
0: Iya.
1: Swasta juga ya.
0: Sama saya kaget. Ternyata budaya di Purbalingga itu sebanyak itu loh, dan saya baru mengetahuinya sekarang, padahal orang Purbalingga asli.
1: Orang Purbalingga asli.
0: Sekarang peran kita itu untuk nge-share dan mempromosikan budaya yang ada di Purbalingga.
1: Oke. Ada yang mau ditambahin gak nih Mbak Yasmin?
2: Kalau dari saya yang baru saya ketahui itu desa wisata, Kak. Jadi setelah saya menjabat menjadi Bekayu, saya baru tahu ternyata di tiap-tiap desa ada yang namanya desa wisata. Dan di desa wisata itu dikelola oleh Pok Darwis. Dan di situ juga banyak sekali wisatanya. Sebelumnya saya tahu juga kayak desanya desa biasa gitu, gak ada panggilan desa wisata. Ternyata ada di Purbalingga.
1: Oke. Ternyata ada. Weh, emang keren banget berarti ya. Apa namanya di Purbalingga itu ya. Nah, ini kan apa namanya untuk yang terakhir nih ya. Karena kita waktunya udah tinggal beberapa menit lagi ya. Kalau suatu saat nih teman Pro 2 datang ke Purbalingga, apa yang kalian harapkan mereka bisa bawa pulang nih selain foto dan juga oleh-oleh nih? Memori seperti apa dari teman Pro 2 yang kalian harapkan bisa melekat nih sampai mereka pulang ke tempat asalnya itu? Silahkan kalau dari Mbak Titan.
3: Oke, kalau dari saya, saran saya untuk teman-teman Pro 2 ya, yang mungkin nanti akan berkunjung ke Purbalingga. Saran saya adalah pelajari budaya yang ada di Purbalingga gitu. Gak hanya sekedar berkunjung ke tempat wisata hanya untuk mungkin berenang atau mungkin ke curug-curug, tapi juga belajar budaya yang ada di Purbalingga. Terus juga mungkin mencicipi kuliner khas yang ada di Purbalingga juga. Karena itu yang akan melekat dan apa ya, itu yang akan menjadi memori, Mbak. Okay. Mungkin nanti akan lebih, jadi kalian tuh lebih tahu Purbalingga itu ada apa aja. Dan juga kami harapkan para teman-teman Pro 2 ketika nanti berkunjung ke Purbalingga, pulang tidak hanya membawa foto saja, tapi juga cerita yang mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada sanak saudara, agar bisa memperluas lagi jangkauan kami untuk mempromosikan yang ada di Purbalingga gitu.
1: Karena dari Kang Gali pesannya boleh buat teman Pro 2 deh.
0: Harapan saya untuk teman-teman Pro 2 yang mengunjungi Purbalingga akan membawa pulang kenangan sama pengetahuan yang pasti lebih banyak lagi tentang sejarah di Purbalingga.
1: Kalau dari Mbak Yasmin silakan.
2: Kalau dari saya sebetulnya tadi sudah disampaikan semua ya Kak, mengenai apa saja yang harus dibawakan. Mungkin saya akan memberikan kata-kata terakhir. Mungkin
1: boleh.
2: Kenali daerahnya, banggakan budayanya, dan majukan pariwisatanya. Satu langkah mengenal sejuta cita-cita untuk Purbalingga. Mayu Dolan Purbalingga. Purbalingga Mamika.
1: Thank you ya buat kalian ya. Udah datang ke studio Pro 2 FM ya. Buat Titan Aurelia Ramadhani, pengurus Kailingga 2026-2030. Kemudian Gali Putra Hengkara, Kakang Purbalingga 2026. Dan Yasmin Nafira Sifa Anwar, Bekayu Purbalingga 2026. Sukses pokoknya buat kalian.
3: Amin.
1: Semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Amin. Semakin membuat wisata dan potensi wisata semuanya pokoknya dari Purbalingga tuh dikenal lebih luas lagi.
3: Oke.
1: Thank you sekali lagi ya untuk kehadirannya di studio Pro 2. Terima kasih juga buat teman Pro 2 semuanya yang udah nontonin YouTube channelnya RRI Purwokerto. Buat yang udah dengerin via aplikasi RRI Digital di 99 FM juga secara terestrial atau di streaming ya rri.co.id. Thank you. Nanti abis ini bakal ada Pro 2 Hitlist barengan sama Feni. Aku Siska pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi besok pagi. Bye bye.
3: Dadah.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Pada rangkaian perayaan Hari Anak Nasional 2026, digelar festival permainan tradisional yang melibatkan ratusan anak di Balai Desa Cindaga Kebasen Banyumas. Berikut laporan selengkapnya dari Yanuar Adi.
1: Semakin lekatnya anak-anak dengan gawai, permainan tradisional kembali dihadirkan sebagai ruang bermain sekaligus belajar bagi anak-anak di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Melalui Dolan Festival yang digelar unit Mino Martani, Yayasan Sosial Bina Sejahtera, anak-anak diajak meninggalkan sejenak layar gawai dan menikmati permainan di dunia nyata. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan Hari Anak Nasional. Kepala Unit Mino Martani YSBS Lisa Indah Prasetyanti mengatakan, Desa Cindaga dipilih karena merupakan salah satu desa dampingan YSBS sejak 2022. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak dikenalkan kembali dengan berbagai permainan tradisional, seperti congklak, gasing, bekel, egrang, dan lain-lain. Selain permainan, kegiatan juga diisi dengan dongeng yang disampaikan pegiat dongeng Muhammad Busro sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi anak. Lisa mengatakan permainan tradisional bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Melalui permainan tersebut, anak-anak mendapatkan ruang untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri.
2: Karena saat ini kita sama-sama tahu bahwa anak-anak itu lebih banyak hidup dengan gadget mereka. Mereka lupa keasikan bermain di luar. Bagaimana banyaknya Indonesia dengan permainan tradisional ini, mereka sedikit lupa begitu. Sehingga kami ingin mengingatkan kembali bahwa itu ada keasikan tersendiri.
1: Sementara itu, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3KAB Provinsi Jawa Tengah, Ardian Agilwaskito, mengapresiasi pelaksanaan Dolan Festival. Menurutnya, bermain merupakan bagian dari hak anak yang perlu dipenuhi. Dia menilai permainan tradisional memiliki banyak nilai yang dapat membantu pembentukan karakter anak. Anak dapat belajar bekerja sama, menghargai orang lain, menerima kekalahan, serta menyikapi kemenangan tanpa menjadi sombong.
3: Ini sangat strategis bagi anak-anak untuk kemudian mereka belajar lagi untuk bermain di dunia nyata. Mereka dikenalkan lagi permainan tradisional yang secara nilai, secara filosofi itu bagus sekali untuk anak-anak karena di sana anak-anak akan belajar bekerja sama, belajar kemudian menghargai orang lain.
1: Ardian menambahkan, peringatan Hari Anak Nasional tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut juga menjadi pengingat bahwa anak memiliki sejumlah hak, termasuk hak tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, bermain, serta menyampaikan pendapat dan pandangan. Menurutnya, kegiatan yang menghadirkan ruang bermain dan mendengarkan suara anak dapat dilakukan sepanjang tahun. Dengan demikian, orang dewasa kembali diingatkan untuk memenuhi hak anak sekaligus melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi siang hari ini, teman Pro 2, di hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Hai teman Produa, selamat siang. Balik lagi ya barengan sama Feni nih kali ini di Produa Hit List edisi weekend ya. Aduh, udah hari Minggu aja dan hari Minggu siang lagi ya. Ini kayaknya rasanya udah kayak hari Senin gak sih? Kalau siang hari di hari Minggu ini rasanya udah kayak mau hari Senin gitu ya. Karena Minggu nih hitungannya cuma dari pagi sampai sebelum zuhur gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Jangan kecewa, jangan bersedih, jangan merenung ya, karena di sini aku bakalan temenin kamu happy-happyan bareng ya, dengan kamu bisa request lagu kesukaan kamu ya, 3 lagu Indonesia dan 2 lagu manca sekaligus. Sekarang juga di Produa Hitlist sampai jam 12 nanti aja. So, langsung aja ya meluncur ke WhatsApp Produa di 081327312222 atau lewat Instagramnya Produa juga boleh banget, di RRI Produa PWT. Kali ini kita ke satu lagu dulu ya, biar hari Minggu kamu ini tetap tersenyum ceria ya, apalagi menyambut hari Senin besok tetap happy-happy terus nih. Aku kasih lagu dari Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja.

Halo, aku Tina dari Di Media Comot, ingin mengucapkan selamat hari radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sekarang kita saatnya bacain ya yang udah join nih di WhatsApp Produa. Ada dari siapa ini ya? Dari 0407 katanya, hai kakak, happy Sunday, aku Minace ya, Minace atau Mines nih bacanya. Mau request lagunya Sumah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat terus siarannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Minace atau Mines ya ini. Aduh susah banget bacanya nih, lidah-lidah emang agak-agak belibet. Makasih untuk request, ntar aku masukin ke playlist dan juga puterin untuk kamu. Ada juga dari Kayla nih yang katanya, selamat siang kak, aku Kayla dari Bancar Kembar. Mau request lagu dong nih, pengen lagunya Wave to Earth yang Cherry Flavored Love ya. Abis itu pengen lagunya The Overtones yang Bukan Sekedar Kata. Pengen lagunya Fatin featuring Mika juga nih, Kaulah Kamuku. Terus lagunya Roni Parulian ya, Wals Akhir Zaman, yang tadi banget barusan udah aku puterin buat kamu ya. Semoga kamu juga udah stay tune terus di 99FM. Terus juga terakhir pengen lagunya Harry Style yang Matilda. Oke, ada juga nih dari 6346 ya. Siapakah namanya ini? Putu Marantika katanya, selamat siang kak, bisa request lagunya Superman Is Dead yang Jadilah Legenda dan juga lagunya Alan Walker. Makasih kak, sukses selalu. Selamat siang juga, terima kasih ya untuk requestnya Putu. Aku bakalan masukin semuanya ke playlist satu-satu. Kali ini aku mau puterin lagu requestan dari Kayla dulu nih. Ada Fatin featuring Mika Angelo, Kaulah Kamuku.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
4: Iya, Sintan.
3: Intan. Sini, kau dulu suruh Sintan duduk.
5: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
4: sini.
3: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
5: Yaudahlah.
4: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
5: Masih belum punya.
4: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: 3 tahun
4: kan ya?
5: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
6: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini aku mau bacain informasi ya terbaru dari Troye Sivan yang baru aja merilis single terbarunya berjudul

Arti yang bakalan jadi bagian dari album Sis The Best-nya ya. Dan album ini rencananya bakal resmi meluncur di tanggal 9 Oktober besok. Lagu yang mengusung genre electro dance ini cukup menarik perhatian ya, karena bisa menggunakan sampel dari lagu ikonik milik Madonna nih yang berjudul Music, sehingga memberikan nuansana yang cukup familiar tapi tetap terasa modern kok. Dan untuk bagian visualnya sendiri, video musik part ini digarap secara apik ya sama sutradara Gordon von Steiner dengan mengambil lokasi syuting di sebuah kastil bersejarah di Berkeley, Inggris. Dan penampilan Troy Sivan di dalam video tersebut ya terlihat cukup unik karena menggunakan kostum satria sambil membawakan koreografi yang sangat energik juga. Karya terbaru ini memberikan gambaran yang cukup jelas ya mengenai konsep kreatif yang nantinya bakal disajikan dalam album barunya. Aduh, jadi gak sabar gak sih seberapa gongnya ya penampilan Troy Sivan di single terbarunya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: 081 327 312222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
2: Ini Indonesia.

Kita lanjut lagi ya teman Pro2, bacain yang udah join nih di WhatsApp dan juga di Instagramnya Pro2. Kali ini ke WhatsApp dulu lah ya, ada dari 8475 nih, katanya, pagi Kak, saya Windy dari Berbinar ya, mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Oke, ada juga dari Seruni nih yang katanya pengen lagunya Sabrina juga ya, yang terbaru judulnya Selesai. Baiklah. Habis itu kita bergeser lagi ya teman Pro2 ya ke Instagram. Tadi kan di WhatsApp udah banyak banget kan yang dibacain. Sekarang ke Instagramnya Pro2 nih. Ada dari banyak banget ya. Ada dari Berbinar underscore FM juga yang pengen lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Habis itu ada dari https.les ya, Les nih katanya pengen lagunya Sabrina juga yang selesai ya. Oke, ini karena banyak banget yang request, aku bakal masukin ke playlist. Dan ada juga dari Asri Rena katanya pengen lagunya Sabrina juga yang selesai. Siap. Ada juga dari Kenko 2840 nih yang katanya pengen lagunya Kenris dong yang Semesta. Habis itu ada The Icon 5 nih yang katanya pengen lagunya Felicia ya. Habis itu ada dari Al Sialip yang sama juga pengen request lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Selain itu ada lagi ya dari Satya Vinovic yang katanya pengen request lagunya Liodra Teganya Kau. Oke lah kalau gitu aku langsung puterin aja dari lagu yang di request paling banyak nih ya, dari Sabrina Leonor ada Selesai.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
0: Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara. Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain yang join di live TikToknya Pro 2 ya, karena aku baru aja beberapa menit yang lalu ya aku live TikTok di @rripro2pwt. Kita sapa-sapa dulu sebelum bacain request yang masuk ya. Ada Fatur Rohman nih udah join, ada Hilda Atika juga, terus ada Kak Fajar tukang parkir pesawat ya. Duh, merinding banget loh kalau kata Kak Dosen, merinding. Ada juga dari V, terus juga ada dari siapa tadi nih ya yang di atas. Ada Deddy Pamungkas juga yang sempat join tapi lalu menghilang di telan bumi ya. Ada ini, aku bakal bacain request yang udah masuk ya. Hilda ini katanya mau request lagunya Fajar Nur yang terbaru, judulnya 8. Oke, terus juga dia pengen lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Dan juga ada Fatur Rohman yang sebagai wota ya atau penggemar JKT selalu pengen request lagunya JKT48 yang Andai Aku Bukan Idola. Oke, siap, semuanya udah aku masukin ya ke playlistnya Pro 2, tinggal diputerin satu-satu, sabar aja, semua bakal diputerin. Buat kamu yang mungkin belum join di live TikTok, langsung aja meluncur sekarang ke @rripro2pwt atau mau lewat WhatsApp juga boleh banget di 081-327-312222 atau lewat Instagram juga gak apa-apa di @rripro2pwt juga. Aku tunggu nanti sebelum jam 12 ya, karena ini waktunya agak-agak mepet, ada azan zuhur juga nanti dan slotnya udah mulai menipis banget, makanya buruan langsung aja request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca sekaligus. Kali ini aku mau puterin lagu requestannya Hilda ya, ini ada Fajar Nur yang 8.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Teman Pro 2 kali ini ada info terupdate lagi ya dari Madonna nih yang baru saja meluncurkan karya kolaborasi terbarunya dengan lagunya yang berjudul Dansteria After Hour ya, yang jadi bagian dari album terbarunya yang bertajuk Confessions 2. Dan di dalam proyek musik kali ini, sang diva ini menggandeng musisi muda, ada Charlie XCX yang sebagai rekan duetnya juga. Dan kehadiran kolaborasi ini sebenarnya udah mulai tercium oleh publik ya, lewat berbagai unggahan di media sosialnya Madonna dari awal bulan. Terus diperkuat lagi dengan momen kebersamaan mereka pas berada di Paris di bulan Juni lalu. Langkah kerjasama ini juga dirilis berdekatan dengan pengumuman resmi dari pihak MTV VMA yang menyatakan bahwa Madonna ini bakalan kembali beraksi lagi di atas panggung setelah lebih dari 2 dekade. Tuh lama banget kan hiatusnya. Duh, gak sabar gak sih? Rencana penampilan besar ini juga tentunya mengundang antusiasme tinggi ya dari para penikmat musik di seluruh dunia. Dan kombinasi antara perilisan lagu baru dan juga kembalinya sang bintang ini ke panggung penghargaan bergengsi ini tentunya mempertegas ya eksistensi bahwa Madonna nih sebagai sang legenda ini terus ada dan terus eksis terus di industri musik global saat ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Produa Hitlist.
1: All hits music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sayang banget ya, ini udah 7 menit lagi menjelang jam 12. Itu artinya untuk Produa Hitlist hari ini ya, di hari Minggu ini harus udahan dulu barengan sama Feni. Tapi tenang aja buat kamu mungkin yang belum sempat request ya, ketinggalan requestannya, atau mungkin tadi belum sempat keputar sama Feni ya karena slotnya udah penuh gitu kan. Kamu boleh banget request besok ya, karena Produa Hitlist ini ada setiap hari kok, dari jam 10 sampai jam 12. Besok juga aku bakalan bawain Produa Hitlist lagi. Kita bakal ketemu lagi ya di Produa Hitlist. Dan buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Feni di hari Minggu ini ya, siang-siang ini aku bakalan nemenin kamu di santai siang sampai jam 2 nanti ya. So buat kamu stay tune terus di 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers, karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton, dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: selamat datang di podcast Ceriwis.
1: Cerita waktu istirahat.
0: Bareng aku Putri.
2: Bareng aku Ilha.
1: Dan aku Wisnu. Di sini tempat kita membahas yang unik, lucu, dan yang pastinya bikin kalian geleng-geleng kepala.
0: Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tentang dunia broadcasting, alias dunia di balik siaran radio, televisi, maupun di dunia perkontenan yang kadang kira kita simple padahal aslinya ribet banget loh.
2: Nah, tunggu dulu nih teman-teman. Jadi, kita itu akan membahas jurusan kita yaitu broadcasting yang dari berbagai sekolah nih. Saksikan terus keseruan kita.
1: Bener banget nih teman-teman, kita tuh dari 3 SMK yang berbeda loh. Sebelum jauh dari topik kita, aku mau tanya dulu nih, apa sih itu broadcasting? Soalnya banyak yang ngira dari teman-teman itu broadcasting itu cuma ngomong di depan kamera, padahal kan bukan kan ya?
2: Iya
0: betul, padahal dunia broadcasting itu luas banget loh. Intinya sih nyampein informasi lewat media, entah itu siaran radio, televisi, atau bahkan sekarang lewat digital platform juga bisa loh.
2: Nah, dan setiap sekolah itu kan memiliki keunggulannya ya dari masing-masing. Nah, kayak aku nih dari SMK Muhammadiyah 1, nah broadcastingnya itu paling unggulan di sekolahanku. Karena di sana itu kita tuh nggak belajar podcast kayak gini, kita tuh kayak belajar pengambilan gambar, rekaman suara, voice over, gitu. Terus pembuatan film, nah pembuatan filmnya itu kita tuh belajar gitu, cuma bukan buat tugas akhir doang. Jadi kita tuh kayak belajar bagaimana sih cara mengambil gambar, terus editingnya gimana, nanti itu kita diajarin gimana-gimananya caranya gitu. Nah, kalau dari migas itu gimana tuh?
1: Oh iya, dari migas itu sebenarnya migas itu kan minyak dan gas. Oh. Tapi di sini jurusannya ada dua, minyak gas sama broadcasting dan perfilman. Oh. Nah, di broadcasting perfilman itu, di migas itu ya kita mempelajari tentang perfilman, dunia perfilman. Jadi kita belajar tentang editor, sutradara, terus asisten sutradara, kameramen, dan aktor-aktor. Ya semacam dunia perfilman lah, tahu sendiri kan. Ya pokoknya di itulah dunia perfilman.
2: Ya. Nah kalau sedangkan kalau dari SMK 3 gimana nih?
0: Oke, dari SMK 3 Banyumas itu kebanyakan kalau misal orang dengar, oh itu dari SMK 3 mungkin ngiranya itu SMK 3 terkenal dari keseniannya gitu. Hmm. Tapi di sisi lain kita juga punya jurusan broadcasting, TV, dan perfilman. Okay. Nah, kalau jurusan broadcasting, TV, perfilman aku itu sebenarnya udah banyak nguasain, kayak udah pernah praktek podcast, pernah terus kita bikin film juga pernah, bikin dokumenter atau siaran TV berita kita juga pernah, kayak di acara-acara. Mungkin dari kita malah justru banyak yang peluang itu ngejob. Jadi kita dari alat sewa sekolah kita gunain, misal nih ada yang butuh fotografer dari anak PC gitu kan. Kita ambil job nih, tapi kita ambil jobnya dari alat sekolah, jadi kita manfaatin. Nah, terus di situ juga sama sih, kayak kebanyakan kita itu lebih ke filmnya gitu. Mempelajari editor, terus sutradara, aktor, praproduksi, ya banyak sih kayak tentang dunia broadcasting. Intinya bukan cuma bikin film atau apa, bukan cuma kita ngomong di depan kamera, itu enggak. Jadi itu sebenarnya banyak, kalau kita nikmatin prosesnya itu enjoy, asik kok.
1: Berarti ya, campur ya, termasuk ya, campur.
2: Ya, sama sih ya, tapi ya beda-beda ya, juga beda-beda.
0: Nah, ngomong-ngomong soal belibet nih, kalian pernah gak sih kalau misal lagi siaran atau rekaman itu salah nyebut kata gitu?
2: Kalau
1: gimana nih kalau Mas Ilham, gimana?
2: Kalau masalah belibet ya pasti enggak dong, pasti enggak salah.
1: Enggak salah ya.
2: Iya, karena pasti ya kan setiap manusia baru masuk, karena broadcasting itu kan kayak kita tuh enggak ngomong di depan kamera, jadi kita bisa di belakang apa gitu. Terus suara kita pasti dilatih gitu loh, jadi suara kita dilatih bagaimana kita mengucapkan kayak mana ya, mengucapkan suatu kata. Jadi ya latihan itu kan berbicara.
1: Berbicara. Tipe ya, tipe ya.
2: Kan tipe juga kan. Kadang kita enggak tahu juga kan begini ya. Kita belajar latihan vokal, gimana vokal kita gitu. Kalau Blipet sih ya pasti ya kan belajar bertahap ya biar kita tuh nggak kaku lah mulut kita.
1: Tapi ya namanya juga manusia kan ya, ya banyak yang salah kan ya. Yang belum sempurna ya kan, yang sempurna itu kan hanya milik Allah. Allah. Nah,
2: sempurna juga kan kayak lagunya Tulus. Lagi ya. Ya.
1: Oke, okay. Mungkin editornya bisa nambahin lagu Tulus ya abis ini ya. Editor tolong di setel lagu Tulus.

0: Itu dia, makanya tuh kita sebagai anak broadcasting itu pentingnya itu percaya diri. Jadi tuh menurut aku tuh kalau misal kita lagi di dunia broadcasting, kita enjoy aja kalau di depan kamera, kayak ibarat itu nggak ada kamera lah, kita ngobrol biasa gitu. Jadi dibikin enjoy, enak aja gitu
1: sih. Bener sih.
2: Nah, yang penting sih kita broadcasting itu jangan apa ya, grogi, jangan panik kan ya.
1: Iya, betul.
2: Kita santai gitu, nggak gimana-gimana gitu lah ya. Dan kita percaya diri kita aja sih yang dikuatin gitu. Kalau kita nggak percaya diri ya percuma juga gitu.
1: Iya sih. Juga pendengar itu kan sukanya hostnya yang natural kan ya. Nggak kayak robot gitu yang ngomongnya A, I, U gitu ya. Gitu kan. Iya kaku. Dan juga nikmati aja
2: prosesnya.
1: Prosesnya, betul.
2: Nah, prosesnya kan juga bertahap, nggak langsung kita jadi langsung
1: master. Betul.
2: Kan? Kita harus coba pelan-pelan, nanti percaya diri kita yang akan meningkat sendiri, dan skill juga kita akan berkembang.
0: Iya. Oke, kita kasih tips nih, boleh ya, mungkin buat teman-teman yang pengen belajar tentang dunia broadcasting gitu.
2: Nah, kalau
1: tips yang pertama apa Mas Ilham?
2: Nah, kalau tips pertama itu kita apa ya, memanfaatkan media sosial kita. Kita membuat konten nih, kita bisa melihat konten-konten tanpa kita meniru boleh, tapi jangan terlalu meniru banget. Jadi kita bisa improve secara apa ya, kepribadian kita sendiri, ide-ide kita yang kita improve gitu. Nah, kalau yang kedua gimana ini Mas?
1: Oh ya, yang dari kedua itu broadcasting itu harus siap ngomong apapun, mau temanya horor, sedih, dan gembira, itu harus siap. Ya. Yang penting jangan malu-maluin dan nikmati prosesnya. Kalau mau jadi broadcasting itu, kalau mau keren-kerennya doang itu kan bakal capek sendiri kan ya. Tapi kalau kamu enjoy, itu bakal makin berkembang. Mungkin ya itu.
2: Nah, itu dia tadi obrolan santai kita di acara apa podcast ini ya, tentang jurusan kita di berbagai sekolah. Nah, sebelumnya kan kita itu kan bikin film ya.
1: Ya
2: nanti kita spill lah satu-satu trailernya.
1: Iya, trailernya ntar bakal di spill. Oke.

0: Nah, itu mungkin dari karya-karya kita ya, dari SMK yang berbeda ya, itu film-filmnya.
1: Intinya sih broadcasting itu fun kalau kita mau belajar dan gak takut salah. Semua orang yang jago dulu pun juga pastinya mulai dari nol kan.
0: Betul, dari nol.
1: Jadi itu kita tuh prosesnya nikmatin dari awalnya kita yang gak tahu jadi tahu. Terus kita nanti tuh di dunia broadcasting seru kok, misalnya kita kenal orang-orang barunya, terus kenal cara produksinya gimana gitu. Di balik semua layar itu kan kita pasti bakal
0: tahu semua ya, ngerti semua.
1: Makasih udah dengerin podcast cerita di episode kali ini di podcast Ceriwis,
0: cerita waktu istirahat.
1: Jangan lupa saksikan terus dan jangan sampai ketinggalan ya.
0: Dan jangan lupa ajak teman-teman Pro 2 untuk like, comment, and share.
2: Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
1: See you next time.
0: Dadah. Dadah.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan selamat hari radio.
1: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
2: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

kalau gua suka dengerin lagu yang ini. Ini

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Hai, teman berdua, selamat siang. Masih bersama dengan Feni ya di sini. Kali ini sudah bergeser, bukan Pro 2 Hitlist lagi, karena ini udah siang hari. Jadi kita sudah masuk ke santai siang di hari Minggu ini. Seperti biasa ya, aku bakalan kasih informasi buat kamu ya seputar dunia olahraga nih, dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Nanti dilanjutin lagi di jam 2 sampai jam 3 bakalan ada informasi ya, kita bakalan relay ke Pro 2 Jakarta tentang Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional Top 20 nasional. So buat kamu yang penasaran ya, info update apa sih yang bakalan Feni kasih buat kamu ya seputar dunia olahraga, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kali ini aku kasih kamu satu lagu dulu untuk membuka santai siang Minggu ini ya. Ada dari Drainy dengan Upaya Maksimal.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ambiar di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

Santai siang. Teman Pro 2, info olahraga ini dibuka dari kabar mengembirakan atlet Indonesia. Ya, ini ada sejarah baru yang baru aja tercipta ya untuk dunia olahraga Indonesia di ajang Asian Games 2026 melalui cabang olahraga tekbel. Dan juga ada Yoga Ardiga Putra nih yang sukses menyumbangkan medali perunggu pertama untuk Indonesia di nomor tunggal putra setelah dia ini berhasil memenangkan partai perebutan tempat ketiga ya. Dan pencapaian ini tentunya menjadi bukti nyata kalau misalnya perjuangan serta latihan keras Yoga Ardika ini selama di tanah air membuahkan hasil yang maksimal di kancah internasional. Dan keberhasilan tersebut dipersembahkan secara khusus ya sebagai bagi pihak keluarga yang terus memberikan dukungan penuh selama proses persiapan hingga

kompetisi berlangsung. Muncul lagi harapan besar ya, agar prestasi dari tim Tekbol ini membuat federasi terkait di Indonesia mendapatkan perhatian serta bisa mendapatkan dukungan yang lebih luas lagi biar olahraga ini semakin berkembang ke depannya. Target untuk meraih medali emas di kesempatan mendatang juga tetap menjadi fokus utama ya, demi terus membawa nama harum bangsa. Dan selain prestasi dari Tekbol sendiri, Indonesia pun berhasil menambah perolehan medali lewat cabang soft tennis yang juga meraih perunggu setelah langkah ini terhenti oleh tim Jepang di babak semifinal. Tambahan medali tersebut menjadi catatan positif tentunya bagi kontingen Indonesia dalam persaingan di Asian Games kali ini.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Santai siang.
1: Teman Prado, kalau tadi ya ada kabar mengembirakan dari Yoga Ardika Putra, kali ini juga ada lagi nih yang berhasil menyumbangkan medali pertama untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026. Ada Seraf Naro Siregar ya, yang menyumbangkan medali pertama untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026 lewat cabang olahraga wushu-nya. Dan atlet andalan ini sukses meraih medali perunggu setelah dia ini mendapatkan total nilai 9,720 ya di pertandingan tersebut. Posisi pertama dan kedua memang diisi sama perwakilan dari Makau yang memang dapat poin sedikit lebih tinggi. Tapi keberhasilan Seraf Naro ini jelas jadi kabar yang menggembirakan ya teman Pro 2, karena akhirnya keran medali untuk kontingen Indonesia ini mulai terbuka lagi di ajang bergengsi ini. Pencapaian kali ini juga jadi koleksi medali kedua buat Seraf Naro selama ikut serta di Asian Games. Setelah 4 tahun lalu dia juga dapat perunggu di nomor yang berbeda. Sebagai atlet senior yang udah punya banyak jam terbang, pastinya prestasi Seraf ini memang gak perlu untuk diraguin lagi deh. Karena memang sebelumnya udah sering banget ya memborong medali emas di kejuaraan dunia sama piala dunia juga. Pengalaman dapat emas di SEA Games dan juga piala Asia ini tentunya membuktikan kalau misalnya kualitas Seraf nih di dunia wushu memang konsisten banget dan juga selalu bisa diandalkan buat banggain nama bangsa. Keren banget gak sih? Semoga sukses terus dan lancar terus ya, bisa memberikan prestasi yang lebih membanggakan lagi dari Seraf Naro Siregar.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Ini Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Santai siang. Kabar mengembirakan selanjutnya ya teman-teman Pro 2, masih dari Asian Games 2026 nih. Ada tim bulu tangkis putri Indonesia yang berhasil memastikan diri melaju ke babak perempat final di Asian Games 2026 setelah mereka ini menumbangkan Mongolia ya dengan skor telak 3-0. Dan kemenangan ini didapatkan lewat dominasi penuh para pemain di lapangan sejak partai pertama dimulai. Ada Putri Usma Wardani nih yang membuka keunggulan dengan skor sangat mencolok banget ya. Kemudian disusul lagi sama pasangan Rahel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum yang juga menang mudah di dua game langsung. Kemenangan sempurna tersebut akhirnya dikunci ya sama Talita Ramadhani Wiryawan di partai ketiga dengan hasil yang sangat meyakinkan banget. Berkat hasil positif ini, tim Indonesia ini sudah dinanti oleh tim Taiwan di laga perempat final yang dijadwalkan berlangsung di hari Selasa pagi besok ya teman Pro 2. Dan kemenangan atas Mongolia ini menjadi langkah awal yang solid dalam upaya mengejar target satu medali emas yang dipatok oleh tim bulu tangkis Indonesia di ajang tersebut. Walaupun target emas utamanya sebenarnya ini diletakkan pada nomor bergu putra ya, tapi performa apik tim dari putri ini menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia masih sangat diperhitungkan banget di kancah Asia. Duh, kita deg-degan gak sih? Semoga besok bisa menghasilkan hasil yang terbaik dari tim bulu tangkis putri Indonesia di hari Selasa besok, teman-teman berdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Masih dari dunia olahraga, teman Pro 2 kali ini ada Veda Ega Pratama nih, pembalap muda Indonesia yang harus menghadapi situasi cukup berat nih saat ini saat sesi kualifikasi Moto3 Austria kemarin ya, dan perubahan cuaca yang membuat lintasan jadi basah di hari Sabtu pagi ini membuat tim untuk memutuskan biar nggak ambil resiko berlebihan sehingga total putaran yang dijalani jadi sangat terbatas banget. Kondisi trek yang berbeda nih jauh dibandingkan hari sebelumnya nih membuat adaptasi jadi tantangan tersendiri ya untuk mengejar catatan waktu yang kompetitif dari awal kualifikasi tersebut. Kendala teknis di putaran pertama sesi kualifikasi 1 ini juga sempat membuat rencana untuk masuk ke babak selanjutnya jadi berantakan karena waktu perbaikan yang memakan durasi cukup lama juga. Tapi walaupun sempat kembali ke lintasan di 5 menit terakhir ya, beberapa kesalahan kecil dan terbatasnya waktu ini membuat posisi start harus puas berada di urutan ke-19. Balapan utama yang bakal digelar di hari Minggu ya, di jam 4 sore nanti, jadi momen yang paling penting untuk melihat perjuangan sang pembalap ini di tengah persaingan ketat kelas Moto3.

0: kan. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Santai siang. Teman Pro 2, informasi terakhir dari dunia olahraga, ada Joshua Fan nih, petarung asal Myanmar yang baru aja sukses mempertahankan sabuk juara kelas terbang UFC ya, setelah dia ini menang angka mutlak lawan Alexander Pantoja di ajang UFC yang digelar di Los Angeles. Dan kemenangan ini jadi pencapaian yang cukup spesial karena Fan ini berhasil menang untuk kedua kalinya dalam laga pertahanan gelar yang sebelumnya ini juga sempat mengalahkan Tatsuro Taira ya lewat TKO di ronde terakhir. Dan hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Fana atas Pantoja, sebab sebelumnya ini ia juga sudah pernah mengalahkan lawan yang sama dalam duel perebutan gelar juara kelas bulu. Perjalanan karir Joshua Fan di UFC ini terhitung sangat cepat ya teman berdua, karena dia ini baru saja bergabung di tahun 2023, tapi udah berhasil nih untuk mengamankan gelar juara di akhir tahun 2025 lewat catatan 6 kemenangan dari 7 pertarungan. Tuh, cuman kalah sekali ya. Dan prestasi Fan ini bisa jadi motivasi ya untuk petarung berdarah Indonesia Bilal Hasan yang baru aja memulai debutnya di panggung UFC di bulan Agustus kemarin. Saat ini Bilal Hasan sendiri ini tengah bersiap untuk menghadapi laga keduanya melawan Luis Gurule di November besok, dan menyusul langkah para petarung hebat lainnya di kelas yang kompetitif tersebut.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, aduh gak kerasa ini udah hampir jam 2 itu. Artinya untuk Santai Siang edisi minggu ini sama Feni harus udahan dulu ya. Karena habis ini ya seperti biasa dari jam 2 sampai jam 3 nanti ada Indonesia Top 20 Nasional. Terus lanjut lagi dari jam 3 sampai jam 4 ada International Top 20 Nasional. Yang pastinya aku bakal relay ke Pro 2 Jakarta. Makanya kamu stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, ketemu lagi sama aku besok di hari Senin di jam yang sama dari jam 10 sampai jam 3 sore. See you and bye. Bye-bye, aku pamit undur diri dulu. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM ya, ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau

0: Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah, kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

Cuti Berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

sempat terikat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude nih kalau bikin judul ya, selalu

0: Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Sandro Maria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: Semua pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ini 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24 per 7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

0: buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.

0: maju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: Selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu. Juga nih ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Dan selama 14 minggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 tahun 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars, tahun 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya, tahun 2022 di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: jadilah rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama Aquaris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi Febri Cahyono menyatakan kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah yang bakal digelar pada akhir bulan Oktober 2026 di Semarang Raya. Rizky menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga yang siap bertarung di Porprov Jateng 2026. Pada ajang Porprov Jateng 2026 nanti, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga menerjunkan total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yakni 1 atlet di divisi Barebow, 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet di divisi recurve ya. Dan Rizky mengatakan dirinya diproyeksikan tampil di divisi recurve yang menyediakan 4 nomor pertandingan, yakni kualifikasi, eliminasi individu, beregu, dan juga mixed team. Teman Pro 2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Aziz. Halo, selamat sore. Sebentar ya, teman berdua. Baik.
1: Selamat sore.
0: Ya, halo, selamat sore Mas Aziz. Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, langsung saja saya di simpang Gor Satria ya, atau di simpang Aston. Pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Hari keempat lagi simpang ini sama ramainya ya, sepeda motor, mobil pribadi. Ini tidak ada antrian yang panjang, jadi lancar bagian dari arah Gor Satria, dari Jalan Ofis, dari Dr. Angka, atau dari arah utara, dari arah Unsut. Ini semuanya lancar ya untuk kendaraan, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Jadi yang mau melewati simpang Gor Satria atau simpang Aston, ini aman sekali ya, lancar sekali, tidak ada kepadatan ya, aman sekali untuk sore hari ini. Terus berikutnya langsung saja ke simpang Kebon Dalam ini juga lancar ya, karena berdekatan dengan simpang Gor Satria. Simpang Kebon Dalam juga tidak ada keramaian ya, atau yang ramai saat ini tidak ada. Ini satu arah, dari arah barat menuju ke arah timur, dan yang dari arah selatan ya, ini juga satu arah. Terusan dari simpang Srimaya ini juga lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Yang mau melalui simpang Kebon Dalam terus ke arah simpang Gor Satria, atau sebaliknya dari simpang Gor Satria menuju simpang Kebon Dalam, ini jadi lancar. Baik yang, apalagi yang dari arah Kebon Dalam ya, yang dari arah barat menuju arah timur, dari arah Jalan Gatsu ya, yang menuju ke Jalan Kombas, ini lancar sekali pada sore hari ini. Ini juga terpantau masih cerah ya untuk cuacanya untuk sore hari ini. Jadi saya pastikan lancar yang melewati dua simpang tersebut, dan simpang Kebon Dalam dan simpang Gor Satria. Terus kita beralih ke simpang Karang Jambu ini, atau simpang Purwonegara ya, ini juga lancar ya, walaupun terlihat sedikit ramai, tapi ini lancar terutama dari arah malah keempat lagi simpangnya ya, yang terlihat sedikit ramai, tapi ini masih lancar sebenarnya sih, dari arah selatan, dari arah utara, dari arah timur, dari arah barat, ini lancar semuanya. Di simpang Karang Jambu tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, ini benar-benar lancar ya, walaupun sedikit lebih ramai, tapi ini masih aman banget untuk dilewati ya. Ini tidak ada kepadatan, atau ini juga sekali lampu hijau langsung habis, tidak ada antrian. Jadi aman banget yang akan melewati simpang Karang Jambu ya, yang biasanya ramai emang, tapi untuk sore hari ini benar-benar lancar untuk simpang Karang Jambu. Terus berikutnya di pusat kota ya, masih di kota ini, di kota-kota ini yang biasanya padat ramai ya, ini sore hari ini terpantau lancar sekali ya. Ini di simpang alun-alun yang biasa ada antrian dari arah Rita ya, dari arah timur, dan yang menuju ke arah Jalan Masjid ini juga biasanya ramai, tapi pada sore hari ini lancar ya, ini lancar sekali untuk kendaraan, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Dari simpang alun-alunnya dan di simpang Sawangannya juga sama ya, dari arah Tanjung, dari arah alun-alun tadi, ini lancar semuanya. Jadi yang mau melewati simpang alun-alun, simpang Sawangan, masih aman. Dan untuk yang dari Museum BRI, antrian ini yang dari sampai arah underpass ya, dari setengah jembatan, antrian sampai setengah jembatan, berarti ini masih aman, masih lancar. Tidak ada kepadatan ya, ini agak sedikit lebih panjang memang untuk antrian di Museum BRI, terutamanya dari arah underpass ya, yang biasanya ini ramai, kalau hari Minggu biasanya malah panjang ya antriannya, tapi untuk sore hari ini lancar, antrian juga tidak terlalu panjang, sekali lampu hijau ini langsung habis ya, jadi aman banget yang mau ke arah pusat kota ya, atau di simpang alun-alun, simpang Sawangan, dan simpang Museum BRI. Terus berikutnya lagi ke simpang Karang Luas. Simpang Karang Luas ini biasa terusan dari Jalan Gerilya ya, kendaraan Jalan Gerilya, kendaraan barang Jalan Gerilya, biasa terus langsung melewati simpang Karang Luas. Di simpang Karang Luas ini juga lancar, antrian tidak ada, kepadatan ini juga tidak ada. dari arah barat dan dari arah timur ini sama ramainya ya. Sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, ada bus juga yang melintas di simpang Karangkol. Ini juga masih sepi tapi masih lengang lah. Ramainya tidak terlalu yang biasanya ramai sampai ada antrian atau kepadatan ini tidak ada. Di aman batu untuk di Semarang luas ya, itu yang dari arah barat dan timur dan yang dari arah selatan dan utara juga sama, sepeda motor dan mobil pribadi ya, ini kebanyakan malah sepeda motornya, tapi ini juga masih lancar, masih aman, tidak ada antrian sama sekali untuk di Semarang luas. Terus ada lagi mungkin Simang Sokaraja ya, Simang Sokaraja ini juga lumayan ya untuk ramaian juga. Tidak ada ya, dari arah Purbalingga, dari arah Banyumas, atau dari arah Purwokerto juga, dari arah Pliken ini tidak ada semua, rame-rame lancar aja ini ya, untuk di Simpang Sokaraja, tidak ada kepadatan, jadi yang mau melihat di Simpang Sokaraja yang biasanya ramai ya, dari arah Purwokerto, dari arah Purbalingga yang biasanya ramai, untuk sore hari ini sedikit lengang ya malah ya untuk kendaraannya. Ramai sih ramai, cuma tidak ada antrian atau kepadatan sama sekali, baik dari arah Purwokerto maupun dari arah Purbalingga. Dan terakhir saya sampaikan di Simang Aji Barang ya. Simang Aji Barang ini mau bagaimana ramainya tetap lancar ya. Dari arah kota, dari arah Purwokerto, dari arah selatan atau dari arah Pangon Cilacap ya, atau dari arah barat, dari arah Puncen, Brebes mungkin yang melewati Simang Aji Barang, ini lancar semuanya, kendaraan juga kendaraan barang, kendaraan bus ya, bus yang biasanya ramai ini belum terlihat mungkin, ini padahal udah jam 5 yang biasanya udah mulai ramai, tapi ini masih terlihat sepi ya untuk di Simang Aji Barang ya, tapi jadi lancar banget yang bisa dia melewati Simang Aji Barang, baik dari arah Aji Barang menuju arah Purwokerto atau dari arah Purwokerto menuju arah Aji Barang ini lancar ya, jadi mungkin untuk di kota tadi lancar, terus di Aji Barang lancar, mungkin ramaian ada di lepas Karangloas ya, yang biasa saya sampaikan Karangloas ke arah barat, biasanya untuk di Cilongok di situ kendaraan-kendaraan melambat ya karena jalan lebih kecil, tapi untuk jika sudah melewati Simang Aji Barang, Simang Karanglo lah ya, Simang Karanglo Cilongok terus Aji Barang, ini udah mulai lancar untuk semua kendaraan. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih Kak Aziz atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap, sama-sama.
0: Ya teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

0: jam segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi teman Pradua. Iya, ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di sore ceria sampai nanti kelar jam 7. Aku temenin kamu ya. Dan sore hari ini dengan cuaca yang begitu cerah ya, warna senja yang ada di ujung barat sana sudah mulai terlihat. Mungkin buat kamu yang jam segini sudah mulai pulang dari aktivitas, atau bahkan ya kan, untuk penghabisan, bahasanya penghabisan ya, untuk penghabisan anggaran-anggaran buat kamu nongkrong ya teman Pro 2 ya. Besok kan udah hari Senin, maksudnya ini hari Minggu tuh kayak dipol-polin aja gitu liburannya. Ya mungkin kamu jam segini udah siap-siap gitu kan, mau nongkrong di mana, gimana, di mana gitu. Kalau di Purwokerto sendiri ya banyak lah ya tempat nongkrong, atau di wilayah Banyumas Raya juga sekarang udah banyak kayak semacam tempat-tempat nongkrong yang ya bisa dibilang enak gitu ya, buat santai gitu teman berdua. Apalagi sekarang kayaknya tempat-tempat ngopi yang kayak modelan anak-anak skena gitu, buat nongkrong gitu banyak teman berdua. Jadi ya lanjut aja sambil dengerin Pro 2 FM Purwokerto. Nanti kita bakal nikmatin lagu yang udah disiapin sama music director. Selain itu aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik. So pastikan diri kamu ya, stay tune terus di sini di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: kalau kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
4: Radio FM, Purwokerto, teman.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, kali ini ada yang menarik ya. Ini dari sebuah infrastruktur yang ada di Indonesia. Indonesianya mana? Ada satu jembatan, teman berdua, yang memang ini kemarin sempat dibicarakan oleh banyak orang juga ya, khususnya buat kamu yang ada di Purbalingga. Jadi proyek jembatan di ruas Bojonegara sampai Dauhan Purbalingga lagi dikebut banget, dan progresnya udah sampai sekitar 81% ya. Jadi jembatan permanen senilai 638 juta ini dibangun buat gantiin jembatan lama yang bagian bawahnya udah hancur gara-gara kegerus air sungai. Sekarang tinggal nunggu umur betonnya beneran kokoh sesuai standar ya. Biar jembatan ini bisa langsung dipakai masyarakat pas tanggal 21 Oktober nanti. Selain urusan jembatan, jalanan di daerah situ juga bakal sekalian diperbaiki karena emang kondisinya udah lumayan rusak parah, teman berdua. Ya mudah-mudahan lekas selesai ya, teman berdua.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: WhatsApp 081-327-312-22
3: Prodo FM
2: X, TikTok, dan Instagram @RRI Prodo PWT
3: Prodo FM
2: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
3: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Ini Indonesia.
5: Indonesia bagus banget tau.
6: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
5: Makanan di sini enak-enak.
4: Ini Indonesia.
7: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
4: Ini Indonesia.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Kebakaran di TPST Gedung Randu Banyumas makin gak karuan ya, gara-gara angin kencang sama daun kering yang bikin api itu cepet banget merembet sampai ke pemukiman warga. Dan kondisi makin parah pas dua bangunan yang isinya rumah warga sama gudang ini ludes kejilat api. Tapi untungnya gak ada korban jiwa ya, karena proses evakuasi dilakuin gercep banget. Petugas damkar bareng bantuan dari Cilacap sekarang lagi mati-matian ngelokalisir titik api ya, walaupun sempat terkendala stok air sama cuaca yang benar-benar gak mendukung di lapangan gitu ya. Semoga ini tidak semakin meluas teman berdua dan segera bisa ditangani.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, kali ini lahan milik Pemkab Banyumas di wilayah Kalibagor ini sempat bikin panik gara-gara kebakaran rumput ilalang dan semak kering ya pada Sabtu siang kemarin. Dan untungnya petugas gabungan bareng warga sekitar langsung gercep meluncur ke lokasi ya buat madamin api sampai benar-benar beres. Sekitar 1 jam siang. Maksudnya sekitar jam 1 siang teman berdua. Gak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi semua orang diingetin buat nggak sembarangan ya bakar sampah atau ngelakuin aktivitas yang bisa memancing api pas cuaca lagi kering dan angin kenceng kayak gini, karena itu terlalu beresiko dan berbahaya teman berdua.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Motherfucker, stay away from me.
1: Sore ceria. Sore ceria.
2: Teman Pro 2, Trans Jateng rute Jepara Kudus Pati ini kabarnya bakal mulai gaspol beroperasi di tahun 2028 ya, buat ngurangin macet di Pantura Timur. Jadi pemerintah Kabupaten Kudus udah mulai ancang-ancang untuk menata terminal tipe C kayak terminal Mijen sama terminal Getas ya, biar kondisinya makin layak pas armada busnya resmi jalan. Dan terminal Getas ini yang lokasinya strategis banget di dekat pusat bisnis, rencananya dapat jatah renovasi pakai anggaran tahun 2027. Walaupun urusan titik halte masih perlu diobrolin lagi bareng Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah ya. Dan komitmen buat nyediain transportasi publik yang oke ini emang lagi dikebut, biar mobilitas masyarakat makin sat-set dan gak keganggu macet lagi. Ya mudah-mudahan ini semakin berkembang untuk Trans Jateng. Kalau Trans Banyumas sendiri kan sudah mulai beroperasi lagi ya teman berdua ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Teman berdua, pengelola Trans Banyumas lagi ngadain program estafet aktivasi tarif khusus Rp2.000 buat pelajar, lansia sama teman-teman disabilitas mulai tanggal 25 sampai 30 September 2026. Jadi lokasi pendaftarannya mencakup 3 titik strategis yaitu Terminal Kejawar, terus ada CFD Alun-Alun Purwokerto, sampai stasiun Purwokerto ya biar makin gampang dijangkau warga. Syaratnya juga nggak ribet, karena cuma perlu bawa kartu identitas, terus kartu

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut. Rumble FM, Rumble FM.

0: They wanna hurt me.
1: Teman-teman berdua menjelang jam 7, itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai ya. Setelah ini kita bakal ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat. Nanti, sorry bukan Music Live Chat, tapi bakal mengikuti Indonesia Pro Indie ya, Indonesia Pro Indie. Aku hampir lupa teman bro. Indonesia Pro Indie nanti ya, bareng Kangga Supernova yang bakal temenin kamu nanti di Indonesia Pro Indie. Kita nanti bakal update lagu-lagu yang hits ya, lagu indie tentunya. Dan informasi-informasi terkait dengan dunia musik juga. Begitu ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Sama Angga tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

pahit, manis, dan asin. Di Margonda tempatku bermain bersama teman-teman. Bekas tempat yang kusinggah.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto Kedisi. Kali ini Minggu 20 September 2026. Kita ke informasi 21 September, sorry. Kita ke informasi terkait dengan perkembangan kecerdasan buatan atau IA. Ini menjadi salah satu bahasan dalam seminar nasional Satria Al-Isyad Purwokerto dan Wakil Menteri Dikdik Saintek RI Profesor Stella Christy. Ini juga mendorong perguruan tinggi memperkuat peran manusia dalam menciptakan dan juga mengkurasi pengetahuan di tengah perkembangan teknologi. Dan selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat peran manusia dalam penciptaan, transmisi, dan kurasi pengetahuan di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Hal tersebut disampaikan Stella saat menjadi pembicara dalam seminar nasional STIE Satria Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto di Auditorium Putra Sang Fajar pada Sabtu 19 September 2026. Stella mengatakan perkembangan AI tidak seharusnya membuat seluruh proses pendidikan dan penciptaan pengetahuan diserahkan kepada teknologi. Menurutnya perguruan tinggi perlu menjawab pertanyaan mengenai peran manusia dalam menciptakan pengetahuan di tengah perkembangan AI. Ia menilai kemampuan manusia untuk mengendalikan dan memanfaatkan AI sangat bergantung pada pengetahuan serta kemampuan berpikir yang dimiliki.
2: Bahwa pertama, kita tidak bisa mengajukan AI. Juga kita tidak bisa semuanya itu kita lihat bahwa jawabannya adalah AI. Jadi tadi saya menekankan, kalau kita ingin terus eksis dan bermakna di dalam pendidikan, kita harus menanyakan pertanyaan, apa peran manusia dalam penciptaan pengetahuan? Karena penciptaan pengetahuan itu dilakukan oleh manusia dan AI pada saat ini. Itu AI-nya pasti akan terus. Jadi peran kita apa? Apakah kita mengendalikan AI? Dan kalau kita perannya mengendalikan AI, apakah yang kita ajarkan, yang kita tekuni di dalam perguruan tinggi, itu mampu membuat manusia yang mampu mengendalikan AI? Karena kalau pada saat ini semua-semua kita pakai AI, untuk menulis esai kita pakai AI, itu pasti kita tidak bisa mengendalikan AI.
1: Stella mengingatkan derasnya arus informasi di era digital justru membutuhkan kemampuan kurasi yang kuat agar masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Dalam kesempatan tersebut, Stella juga menyarankan STIE Satria Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto untuk lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Ia menilai tidak semua perguruan tinggi harus berkembang menjadi universitas riset berskala besar. Menurut Stella, penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu pilihan misi perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Stella berharap perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir kritis, menciptakan pengetahuan, serta mengurasi informasi di tengah perkembangan teknologi AI. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia teman-teman Prodo, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu ini. Selamat malam bersama aku Dividian ya. Tentunya di kesempatan malam hari ini ya, di edisi hari apa sih sekarang nih? Waduh, 20 September ya. 21 ya. Oke. 20 bener. Aku sampai harus ngecek banyak tanggalan loh. Ya, 21 atau 20 sih? 20 September ya. Di hari Minggu ini ya. Tentunya kita akan ulas banyak hal. Ini ada salah satu hal yang tampaknya untuk Purwokerto ya bisa jadi ya, untuk sebagian orang kayaknya hal yang baru. Tapi untuk yang suka dengan hal ini atau berkecimpung di bidang ini sebenarnya udah ada gitu loh. Cuma memang kurang diekspos mungkin bisa jadi, atau belum ada wadah yang belum ada tempat pertunjukan yang memang ya dia continue selalu menyuguhkan setiap pekannya mungkin, atau setiap bulannya, atau setiap beberapa waktu untuk ada pementasan di situ. Nah, ini dia ya. Malam ini kita bakal bahas nih di Jaga Malam apresiasi seni dan sastra ya. Tentu aku enggak sendiri ya, karena sudah di woro-woro sebelumnya kita bakal bahas terkait dengan Suaraning Banyumas 2026. Berarti ini suaranya Banyumas ya kalau di Indonesia kan. Enggak tahu betul apa enggak, nanti kita tanya dah ya. Ini terkait dengan berita lelayu dari Edon. Ya. Menarik. Apa itu? Nah, kita sudah kehadiran juga dua narasumber kita, ada Kang Edon sendiri ya, ini selaku direktur teater dari Geteng. Getek. Ini berarti perahu dari bambu, Getek.
1: Iya, filsafatnya tentang itu.
0: Oke, itu juga ada Biel, ini selaku PR Pentas Teater Getek sendiri. PR itu pekerjaan
2: produksi.
0: Rumah? Produksi.
1: Ya kan, pembantu rumah tangga.
2: Pekerjaan rumah banget ya.
0: Produksi dari Pentas Teater Getek. Ya, oke. Ini gimana kabar malam ini?
1: Baik.
2: Alhamdulillah
0: ya.
2: Baik.
0: Baik ya. Oke. Semangat akan akan mengadakan sebuah acara yang boleh dibilang nih acara mungkin udah sangat ditunggu-tunggu untuk para pelaku seni di bidang ini nih.
1: Iya, harus sehat itu yang pertama.
0: Oh iya, ya masa mau pentas toto sakit.
1: Gitu Mas Lidi.
0: Oh gitu dong ya. Aku nungguin loh, kira-kira panjang gitu loh. Okay.
2: Semangat ya Pak kita mah.
0: Tapi intinya memang sehat ya. Iya. Oke. Okay. Terus tadi ada Biel juga, gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik. Gila dikit paling.
0: Ini kalau Kang, enaknya manggilnya apa? Kang atau lengkap juga ada Edonnya juga?
1: Ya Edon. Kang Edon gitu. Edon kan karoto boso atau akronim ya. Edi Ramadan, Edon. Yang penting jangan keliru Edan gitu.
0: Tapi itu kayaknya sengaja deh biar ada yang kepleset kesana gitu. Oke, ini aslinya dari mana Kang?
1: Aku dari Prekecet sampai Berkocot. Aji Barang Mas.
0: Oh, aslinya
1: Aji
0: Barang.
1: Iya, cuma pernah 8 tahun di Jogja.
0: Oke.
1: Nah, oleh-oleh Jogja itu aku kembangkan di kampung, kemudian kembangkan di Purwokerto.
0: Oke, di Jogja menempuh pendidikan kah di sana, terus lulus akhirnya balik lagi ke kampung halaman.
1: Iya.
0: Mengaktualisasikan ilmu yang ada di sana gitu, terus akhirnya di sini.
1: Antara lain seperti itu. Jadi ketika di Jogja itu ngulawentah tentang berkesenian sambil kuliah.
0: Oke. Okay.
1: Lalu kemudian saya berpikir bagaimana kalau pulang ke kampung juga akan seperti di Jogja gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan ternyata lama juga untuk memperjuangkan seperti Jogja, karena Aji Barang Purwokerto kan selama ini ibarat itu kantong kesenian, itu kantongnya kantong kecil kan dibanding Jogja.
0: Betul.
1: Gitu loh. Nah itu sampai hari ini kami masih berjuang.
0: Atau mungkin Purwokerto dan Aji Barang itu ibarat kata emasnya di situ, tapi belum punya kantongnya aja.
1: Ya bisa.
0: Bisa
1: ya.
0: Jadi ya.
1: Oke.
0: Oh di Jogja kan ibarat kata memang udah ada tempatnya, tinggal cari emas-emasnya aja nih gitu ya. Ya berarti boleh dibilang Kang Edon ini, Edon ini ini ya, apa namanya, kayak pelopornya ya di Aji Barang sana?
1: Ya ketika aku di Jogja juga, aku kan UN ya dulu. Nah itu kan juga belum ada teater Mas.
0: Oke.
1: Okay. Karena saya 78, 79 aku udah di sana. Itu mendirikan Unstrat,
0: okay.
1: Unit Studi Sastra dan Teater UNY yang pada saat itu masih IKIP,
0: okay.
1: IKIP Negeri, yang sering diejek oleh teman-teman IKIP PIE. Itu seperti itu. Nah karena saya sebagai pendiri, kemudian ilmu yang saya terapkan menjadi pendiri di UNJ itu adalah ilmu yang saya ambil misalnya ketemu dengan Cak Nun, ketemu dengan Rendra, ketemu dengan teman-teman apa di atasnya Butet itu ya, Butet Kertarajasa dan sebagainya. Itu yang kami ambil melalui otak saya dan hati saya, kemudian saya ejawantah di Banyumasin.
0: Oke. Nah, kita pindah ke BL sendiri. Ini BL juga mungkin ada akronim juga, mungkin apa gitu.
2: Nah, itu BL nama asli ya? Sih sebenarnya.
0: Ada, oke lah. Atau Biang Ngeyel?
2: Enggak, BL, beneran nama asli, cuman emang itu baru kepake di kuliah.
0: Oh gitu. Eh tapi kalau asli masih sukanya muka-mukanya bukan muka-muka Purwokerto banget gitu ya?
1: Iya.
2: Purwokerto kok.
0: Purwokerto.
2: Iya, cuman emang lahirnya enggak di Purwokerto. Itu gitu. Orang Purwokerto bukan tuh kayak gitu. Purwokerto.
0: Oh gitu. Besarnya di mana besarnya?
2: Besarnya
1: di Makau. Eh kan kayak Chinese ya?
0: Iya. Tapi enggak, dia lebih ke ini kayaknya agak relate nih ya. Ke karakter Boku no Academia ini salah satunya ada mirip-mirip kayak gini nih.
2: Kenapa? Itu anime ya pasti?
0: Iya. Oh malah enggak ya? Aku kira malah kamu agak-agak ke anime-anime, ternyata enggak nih.
2: Biasanya orang kalau pertama kali lihat aku, ini pasti wibu gitu.
0: Ya enggak gitu juga sih, tapi ya maksudnya ke anime-anime aja gitu.
2: Enggak, Bil, adanya tuh Arab. Kebetulan mama ada keturunan Arab ya. Arabnya.
1: Al-Qutul Arabiyah.
0: Nyambung, berarti bener valid. Valid, oke. Berarti... Dari kecil sampai gede di sini atau tadi sempat merantau juga?
2: Sempat ini sih di Purwokerto tuh kalau bisa dibilang baru stay banget tuh dari SMP. Biar SMP SMA di Purwokerto terus lanjut kuliah di Purwokerto juga.
0: Oke. Sebelumnya di tadi di Makau.
2: Bukan. Pindah-pindah pernah waktu itu kan di Batam dulu karena emang lahir di sana terus ke Banjar. Oh, karena gitu. Abah tuh orang Banjar.
0: Oke. Made in Batam dia. Barang impor. Makanya muka-mukanya muka bukan Porto ya.
1: Iya.
0: Dan Biel ya. Oke. Ini namanya memang aslinya Biel.
2: Iya, nah Biela sih itu kan karena orang zaman dulu tuh kan apa angka konsonan itu kan masih yang kayak dibikin kayak Soekarno, Soeharto, nah Biela gitu. Cuman waktu kuliah tuh ada temen yang apa namanya nyebutin E-nya jadi Biel akhirnya kepakailah itu di kuliah Biel gitu.
0: Berarti saat ini berkuliah di mana?
2: Unsud.
0: Di Unsud. Ya, oke lah. Nanti kita akan bahas nih terkait sebuah apa namanya? Pentas seni ya yang nantinya akan diadakan di bulan ini.
2: Di bulan September ini.
1: Di tanggalnya udah jelas.
0: Tanggalnya
1: 23 September.
2: Hari Rabu.
1: Iya.
0: Harinya udah disebutin hari Rabu.
1: Malam Kamis.
0: Oke. Makin lengkap wetonnya.
1: Kayaknya kliwon.
0: Ya, nanti kita akan bahas. Berarti ini untuk tema atau judul pementasannya adalah Berita Lelayu
1: Edon.
0: Menarik ya. Nanti kita akan bahas. Buat kamu yang ingin bergabung juga silakan saya gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 ya di 081-327-312222 atau juga bisa bergabung lewat live chat di mana YouTube kita ya di RRI Purwokerto. Stay tune terus tetap di 99 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro2 nih ya, kalau kita lihat dari ya sebuah judul ya, ternyata ini Kang Edon sendiri juga punya background-nya ini di media. Jadi mengerti cara untuk bisa membumingkan sesuatu nih kayaknya nih. Nggak cuma 5W1H lagi kan, sekarang juga harus ada wow-nya ya. W-nya tambah, oke. Nah ini kenapa kok ngambil sebuah judul yang boleh dibilang nih, judul yang mungkin banyak orang lebih memikirkannya adalah sesuatu hal yang mungkin sedih, menakutkan gitu ya. Kalau kita bilang, oh ada apa nih, ada berita lelayu, wah rasanya kan udah gimana gitu ya. Tapi kan ini malah dijadikan temanya, judulnya gitu.
2: Ya itu artinya jenengan itu terpengaruh pada ceramah-ceramah kiai. Ya, jadi awalnya adalah saya agak marah. Ketika hampir setiap dai atau kiai atau ustadz ya, kalau mengatakan tentang alam kubur, itu kan siksa kubur. Ya. Yang disampaikan siksa kubur. Bahkan sampai Ida Laila kan bikin judul lagu siksa kubur juga yang terkenal sampai hari ini.
1: Ya. Okay.
2: Padahal menurut saya Tuhan itu kan adil. Pasti ada dong nikmat kubur.
1: Oke. Okay.
2: Nah, saya ambil sisi nikmat. Saya ambil sisi nikmat. Biar imbang dengan para kiai yang suka bicara tentang siksa kubur. Maka ketika itu berita lelayu Edon adalah berita kegembiraan.
1: Oke. Okay.
2: Bahwa okelah para manusia, bahwa di alam kubur pun membahagiakan kok. Jadi jangan takut mati.
1: Oke. Okay.
2: Tapi itu kan apa imajinasi saya. Kan boleh kan, orang yang boleh berbohong itu kan satu pesulap ya.
1: Oh iya, iya.
2: Dua pengarang dong. Ini Biel kan nanti juga sarjana pengarang kan. Itu ya, seperti
1: tapi
2: itu.
1: Tapi ijazahnya jangan ngarang ya.
3: Aduh, enggak kalau itu mah.
1: Oke. Ini sebelumnya siapa sih yang menginisiasi adanya acara tersebut gitu, sampai akhirnya juga ngajak si Biel juga gitu. Yang awalnya siapa dulu?
2: Ya awalnya aku kan curhat sama Neo. Neo kan dominan di percetakan kan.
1: Oke.
2: Dia punya penerbitan sehingga aku punya gagasan seperti itu, bagaimana kalau itu dibukukan menjadi sebuah kumpulan naskah drama dan sebagainya. Kemudian dipentaskan aja dulu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya manut. Kemudian ketemulah Biel ini. Nah, aku terbiasa di UMP. Di Teater Perisai UMP, kemudian teman-teman Perisai juga gabung dengan Texas ini ya. Dengan Biel, kemudian muncul lagi satu yang ingin gabung juga, yaitu dari Teater Asem ya.
3: Iya, tadi
2: Amikom.
1: Oke.
2: Okay. Begitu.
1: Oke. Ini artinya kolaborasi banyak sekali ya, ada 3 universitas ya yang ikut juga untuk menyelenggarakan acara ini gitu.
2: Oke.
1: Tadi acaranya udah sempat di spill akan ada di tanggal 23 ya, 3 September Rabu. Hari Rabu di
3: Aula Visip Unsud.
1: Di Aula Visip Unsud.
3: Betul. Di jam 7:30 malam kita open gate sampai jam 7:30 malam kita close gate.
1: Oke, itu terjadi hanya satu hari atau sebenarnya masih ada hari-hari yang lain?
3: Itu terjadi dalam satu hari. Jadi satu pentas satu hari.
2: Tapi misalnya RRI mau nanggap ya silakan itu.
1: Okay.
2: Asal sediakan aja ya. Hubungannya nanti soal
3: sama Biel.
2: Kontraknya sama Biel.
1: Oke. Ini berarti tadi melibatkan ada 3 universitas, 3
2: kelompok teater.
1: Kelompok teater UKM. Itu juga nantinya akan pentas semua tuh anak-anak itu.
3: Enggak. Jadi itu bentuk kolaborasinya itu lebih ke sebagai fasilitator. Contohnya kalau misalkan kita sama Unsud, kita kolaborasinya sama teman-teman teater Sianak. Nanti di teman-teman Sianak menyediakan venue tempat, kayak contohnya tadi Aula Visip kita kan pentasnya di sana begitu. Terus dari teman-teman Perisai tadi ada yang masuk ke dalam timnya Pak Edon itu di tim lighting. Nah, kalau untuk teman-teman teater Asem ini kita masih proses diskusi ya Bapak setelah ini gitu.
1: Oh, berarti
3: untuk mau ambil bagian mananya?
1: Pemerannya terkait dengan teater yang nantinya akan dipentaskan itu justru bukan dari teman-teman yang ngikut juga, termasuk kayak si Biel ini gitu ya. Beda lagi nih berarti.
2: Iya, itu nanti produksi di bulan Oktober. aku mau ambil BL untuk talent.
1: Oh, ya ya ya ya. Akan ada pertunjukan yang lain ya berarti ya.
3: Spoiler ya Bapak.
1: Oke, langsung diincer loh sekarang loh ya. Oke. Nah, ini untuk berita lelayunya kalau kita orang awam ya, karena tadi mungkin doktrin yang ada ya kita diarahkannya kepada hal-hal yang menakutkan mungkin dalam tanda kutip ya. Tapi kalau Kang Edon sendiri malah bedanya pingin menunjukkan bahwa ada hal lain selain yang menakutkan, yaitu yang membahagiakan gitu.
2: Ini bahkan, gimana? Bahkan orang kan sering menyebut tentang arwah gentayangan. Saya mencari di kitab apapun, itu kan ternyata tidak ada kata-kata yang mengatakan arwah itu bisa gentayangan. Karena yang digelar di alam kubur atau di Islam namanya barzah, itu kan kasur yang amat sangat menyenangkan bagi penghuninya, penghuni kasur. Berarti kasur dunia itu nikmat kayak gitu kalah jauh dong. Iya kan? Nah, kemudian kok ada lagi kabar tentang arwah gentayangan ini hoak ini. Lah, kalau kemudian misalnya Biel, saya udah mati nih. Aku udah mati. Biel tiba-tiba ketemu aku di Jalan Sudirman Brokerto misalnya. Itu siapa? Itu arwah gentayangan? Oh bukan. Itu memedi. Itu setan. Gitu.
1: Artinya ini merupakan salah satu yang nantinya juga akan ditampilkan di sana.
2: Tentang hal-hal seperti itu.
1: Ya akan memunculkan karakter-karakter yang kita tahu nih terkait dengan mungkin apa sih penampakan-penampakan setan-setan gitu juga.
2: Iya, tapi sifatnya menggoda. Menggoda di dalam komedi-komedi. Misal ya, aku udah mati nih, udah mati. Yuk, rembukan antara yang mati bersama itu rembukan di alam kubur. Yuk, anu kalau kembali ke dunia lagi itu kan namanya memedi, namanya itu setan. Kita sebetulnya tidur aja. Nah, setan-setan itu yang gentayangan. Bisa saja menggoda Jokowi, menggoda Prabowo gitu kan. Menggoda loh.
1: Iya. Kalau ngomongin Biel nih, aku ya berharapnya Biel tuh gak mudeng dengan obrolan kita ya. Tapi ternyata anak Purwokerto udah lama. Mukanya benar bukan Purwokerto banget gitu ya.
3: Mudeng kok, mudeng.
1: Oke. Nah, kalau Biel nih, ini kan sebagai apa, PR tadi bukan pekerjaan rumah ya?
3: Bukan.
1: Nah ini kamu udah sampai sejauh mana nih untuk mengawal berita lelayu ini?
3: Mungkin sekitar 85% ya, karena memang kita tinggal pentasnya aja. Udah beneran yang tinggal ngumpulin data teman-teman undangan yang konfirmasi kedatangan. Terus abis itu Senin besok kita udah mulai gladi kotor. Selasanya kita gladi bersih. Hari-hanya kita udah langsung pentas gitu. Jadi emang udah H-3 ya Bapak ini kita.
2: Iya.
1: Oke, sebelumnya obrolan kalian ini terjadi di bulan apa sih? Apakah mendadak dangdut atau yaudah bikin langsung kumpul, udah kapan langsung gitu?
3: Kalau nggak salah itu di akhir bulan Juli.
1: Oh, berarti sudah lama ya.
3: Minggu akhir Juli itu kita udah ngobrolin semuanya.
2: Yang penting jangan sampai pentas itu di Oktober khusus untuk ini. Karena Oktober kan kan hujan.
1: Oke. Jadi memang ada kalanya pemikiran kayak gitu ada.
3: Tapi memang iya, pentas pun kita harus memperkirakan cuaca, karena kalau hujan bisa 50% orang yang udah beli tiket itu bisa enggak datang.
2: Ya untung saja kemerdekaan Republik Indonesia kan 17 Agustus.
1: Iya.
2: Agustus itu kan musim kering kan ya. Sehingga karnaval kan selalu sukses di mana-mana.
1: Iya betul. Tapi kan September belakangnya berat juga.
2: Itu rintik-rintik.
1: Oke, tapi kalau untuk ceritanya sendiri nih Kang, ini udah lama di apa sih namanya, dibuat, terus coba untuk dilatih, dan akhirnya nantinya di tanggal 23 akan dipentaskan tuh, sebenarnya rangkaiannya udah panjang ngomong gak sih?
2: Iya, jadi berarti pertanyaan tentang plot ya, tentang alur cerita, berarti itu kan? Alur ceritanya.
1: Iya, dari gimana? Maksudnya dari awal akhirnya tercetus. Ini aku akan bikin ini deh. Dari awal idenya gitu.
2: Iya, idenya adalah persoalan saya marah kepada para pendai yang selalu medin-medini ya, menakut-nakuti itu. Kemudian aku bikin repertoar itu dalam naskah. Itu diawali dari saya bersama teman-teman Gede. Itu ditanggap pentas di Yogyakarta. Ini ceritanya. Kemudian dalam satu rombongan pakai bus, karena Aji Barang kan lewat Wangon, Wangon ke timur kan lewat Rawalo, Andilalah ban depan itu meletus, ban depan kanan meletus, akhirnya oleng ke kanan dan masuk ke Serayu, karena ini suara Neng Banyumas adalah pusatnya soal Serayu.
1: Oke.
2: Okay. Serayu itu dulu adalah Sira Neng Ayu, Sira Ayu, berarti bening. Sekarang kan,
1: ya budak.
2: Budak. Ini kemarahan berikutnya yang akhirnya kami semua itu meninggal karena budeknya Serayu. Karena nungsem.
1: Ya, ya, ya. Nah,
2: begitu meninggal semua, itu kan ternyata yang meninggalkan raganya.
1: Ya, ya.
2: Okay. Nah, arwah itu kan saling menyapa di dalam satu bis, ya kan? Nah, disitulah cerita akan berkembang berbagai hal, sing akhirnya mencoba untuk metamorfose menjadi memedi, menjadi setan, bahkan menjadi iblis yang menggoda para pejabat di Indonesia.
1: Oh gitu, ya, menarik ya. Untuk latihannya sendiri, berapa lama?
2: Ya, mulai tercetus dengan Bill itu di Juli ya. Juli, Agustus, September, 3 bulan inilah.
1: Oke, okay. Berarti untuk pemerannya kebanyakan dari teater Geteknya sendiri.
2: Iya.
1: Oh, berarti ya udah lebih bisa apa namanya ya tereksekusi dengan cepat dan baik berarti ya.
3: Iya. Insya Allah. Jam terbangnya kan udah tinggi bapak.
1: Udah tinggal ini doang yang penting menyatukan gambaran terkait dengan ceritanya, eksekusinya udah bisa pasti. Iya.
2: Iya. Okay. Bismillah.
1: Tapi kalau dari biar sendiri, ini gimana nih? Kamu ada kesulitan kah?
3: Ada, karena kesulitan kita yang pertama adalah cari audiens yang umum. Karena balik lagi ya, teater getek itu kan biasanya emang di Aji Barang. Ketika kita mau pentas di Purwokerto itu dia cukup kesulitan nih untuk menyebarluaskan berita bahwasanya kita nih ada pentas. Bahkan ketika sebar undangan pun masih banyak orang yang tanya teater getek itu apa, di mana dan segala macamnya gitu. Makanya di situ ngejelasin uang keliru, dari awal.
2: Keliru juga kan, bukan getek.
3: Iya, ada yang sempat keliru juga.
2: Getek, ada ya. Kemudian keliru lagi, ketek gitu ya.
1: Tadi aku di awal juga sama.
3: Ya gitu, jadi mungkin sulitnya adalah di situ. Terus yang kedua adalah pengembangan sosial media. Karena balik lagi, teater getek baru punya sosial media ketika dihandle sama tim Biel. Jadi kita merintis semuanya itu dari awal gitu. Iya. Konten-kontennya, pentasnya yang kelihatannya sebenarnya udah pernah pentas sebelumnya ya Pak. Kelihatannya malah baru pertama kali pentas sekarang gitu. Padahal kan Bapak udah pernah pentas sampai kemana Pak?
2: Ya sampai ke Ceko, sampai ke Austria juga, Belanda, kemudian juga pentas di Singapura, pentas di Malaysia.
1: Oke, ya artinya emang kita tuh butuh banget satu tempat ya. Satu gedung lah, kita cuma butuh
2: ada
1: satu
2: gedung. Ada gedung kesenian Suteja Mas.
1: Iya tapi kan jadwalnya belum jelas kan. Dalam artian dari obrolan yang pernah terjadi ya terkait dengan
2: mahal orang nutup
1: ya harusnya kan ada peran pemerintah juga mungkin ya yang masuk ke situ dalam artian setiap satu bulan di minggu keberapa pentas gitu jadi kan kalau udah continue kayak gitu pasti orang-orang juga pada tahu kan
2: beda banget dengan TBS ya Taman Budaya Surakarta kalau kita dipanggil ke sana untuk pentas itu mendapat tempat untuk nginap dan nginapnya enak kemudian habis pentas juga nanti suruh tanda tangan mendapat honor jadi kita nggak berpikir tentang venue meskipun itu jauh dan lebih wah kalau dibanding Suteja ya Suteja udah bagus tapi TBS lebih bagus dari itu kita dapat honor
1: itulah yang masih menjadi PR nih ya untuk paling Mas Cakep kayaknya nih ya kayak karena belum ada nih satu tempat yang memang menyediakan venue yang khusus untuk seni dan budaya gitu ya nah iya apakah itu juga ada nih kaitannya dengan berita lelayu yang nanti masuk nih ada sindiran-sindiran juga bahwa kita juga butuh tempat gitu loh sebenarnya untuk bisa berkreasi khususnya di bidang seni gitu
2: iya. Kemudian selain tempat juga regulasi yang genah. Untuk Jogja, Teater A itu sudah tahu bahwa nanti akan pentas di ini, iya, di mana, okay, di mana, di mana itu. Nah, Purwokerto kan harus ada orang yang seperti Biel ini. Sulitnya itu.
3: Betul, karena Purwokerto sebenarnya bisa dibilang tuh udah konsisten kalau soal pementasan teater, Mas. Kenapa? Karena di Unsut sendiri itu banyak UKM teater yang setiap tahunnya itu seenggaknya satu kali pentas. Cuman balik lagi ya, itu masih dalam ranah mahasiswa. Kebanyakan penonton pun ya penonton yang sama-sama mahasiswa, belum yang menyangkut ke mungkin teman-teman dari SMP, SMA, atau bahkan masyarakat umum yang udah usianya ke atas gitu. Itu jarang banget. Terus yang kedua adalah soal harga tiket, Mas. Di Purwokerto ya, apalagi khususnya di lingkup mahasiswa, harga tiket pentas teater Rp25.000 itu udah masuk harga yang mahal. Padahal sebenarnya itu harga yang sangat murah ya untuk mengapresiasi seni gitu. Cuman dalam perspektif banyak banget orang itu masih harga yang mahal. Makanya kita mau gak mau harus banting harga biar gimana caranya ini tuh tetap banyak gitu loh. Tapi seenggaknya kita masih dapat keuntungan secara komersialnya gitu. Itu itu cukup struggle sih di kita untuk penentuan harga tiket kemarin.
2: Soalnya ya sementara ini kan berbanding terbalik antara kesenian dan olahraga ya. Kita nonton Persibas itu kan paling tidak Rp50.000 ya. Itu banyak yang nonton. Tapi kesenian ayah. Nah kemudian kalau kita ingat lagu Wage Rudolf Supratman, ya Indonesia Raya, itu kan sudah jelas bahwa di situ muncul bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa itu kesenian kan, bangunlah badannya itu olahraga. Mestinya imbang, APBN itu mestinya imbang. Kesenian misalnya 1 triliun, olahraga 1 triliun. Tapi kenyataan kan olahraga 1 triliun, kesenian paling 250 juta.
1: Oke. Nanti kita akan ulas itu lagi. Kita break dulu nih teman Pro 2 ya. Buat yang ingin bergabung juga silakan bisa bergabung ya di WhatsApp kita di 081-327-312222. Atau bisa bergabung lewat YouTube kita ya di live chatnya, silakan aja di RRI Purwokerto. Stay tune terus sampai nanti ya di jam 9.

0: Teman Pro 2 ya, kalau dilihat-lihat nih ya, di emat-emat, waduh, tampaknya tinggal menghitung hari. Sekarang udah tanggal 20, terus besok 21, 22, 23 ya. Nih, nongol ya. Sebuah acara ya, yang terinspirasi dari, apa namanya, mungkin tergelitik ya. Jadi suatu hal yang, kenapa sih harus dibicarakan yang negatif-negatif aja, positifnya tuh pasti ada gitu. Dan akhirnya muncullah ini ya. Muncullah sebuah apa namanya pentas seni dengan berita lelayu Edon. Nah, ini dia ya. Yes, udah tinggal 3 hari lagi berarti ya. Terhitung dari malam ini gitu ya. Berarti kan besok udah makin berkurang lagi gitu. Nah, persiapannya gimana? Ini berarti dari dua sisi yang berbeda ya. Dari senimannya terus juga nanti yang mengurus acaranya. Oke, kalau dari sisi Kang gimana Kang? Dari senimannya nih.
1: Kalau dari saya sendiri itu persiapan paling prima adalah fisik ya. Ini hampir sama dengan olahraga juga karena satu jam full harus gentawilan di panggung kan. Sehingga itu butuh fisik yang prima. Sementara saya perut semakin gendut, pusing juga. Tapi kami berusaha untuk selalu bagaimana agar sehat itu nempel di fisik saya. Kemudian untuk vokal, karena teater kan kesenian tutur ya.
0: Oke.
1: Itu vokalnya kan juga harus satu jam itu jernih selalu diterima oleh audiens. Sehingga yang pertama saya mengambil teorinya Titiek Puspa. Jangan lupa kencur.
0: Oke. Gitu.
1: Titiek Puspa dulu pernah ketemu dengan saya waktu di RRI Jakarta. Itu untuk penyanyi, untuk pemain teater, jangan lupa kencur. Saya makan kencur untuk menjernihkan ini. Untuk penyiar juga. Lalu daya ingat ya. Karena menghafal sampai berlembar-lembar itu kan luar biasa. Bagaimana mengasah otak saya untuk tetap hafal. Kalau di rumus teater itu kan 14 kali baca naskah dengan serius pasti hafal.
0: Oke.
1: Kalau 14 kali baca serius kok tidak hafal, itu berarti termasuk bodoh, orang bodoh. Itu begitu rumusnya. Nah, selain itu ada fisik lain, yaitu olahraga mundur, jalan mundur. Saya melakukan itu setiap hari. Karena dengan mundur itu akan menyatukan energi nostalgia di otak kanan saya, sehingga mempermudah untuk memori-memori itu dibangkitkan selalu, alias cepat hafal. Tidak perlu sampai 14 kali, mungkin 10 kali saja sudah hafal. Okay. Ini saya memberi teori kepada Biel juga nanti. Ini kan mau jadi talent ya.
0: Ini olahraga.

0: Di sini Pak, ini produksinya oke gimana nih?
1: Produksi kita tuh proses kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan mas. Dan untuk itu tuh kalau Pak Edon kan tadi lebih ke fisik ya, kalau kita lebih ke fisik dan otak juga sebenarnya sama-sama aja sebenarnya, cuman bedanya adalah waktu kita tuh sebenarnya lebih fleksibel, cuman karena dari tim Biel sendiri itu kebanyakan mahasiswa ya, kita tuh kebanyakan runningnya itu di malam hari gitu loh. Jadi jam-jam yang harus orang istirahat kita baru running. Kayak misal kita bikin konten itu 90% konten dibuat itu kalau nggak salah di jam 10 malam ke atas. Bahkan ada yang tadi banget baru diposting itu kita tag di jam 1 malam. Terus habis itu ada kayak di bagian ticketing, kita jualan tiket secara langsung ke fakultas-fakultas yang ada di Unsud. Jadi kita nawarin ke mahasiswa langsung kayak menyebarluaskan bahwasanya kita akan ada pentas buat nambah followers, buat teman-teman seenggaknya tahu dulu nih kita ada pentas, even entah itu tentu beli atau enggak. Terus habis itu sebar undangan ke teater-teater yang ada di Purwokerto juga, kalau nggak salah kemarin ada 14 teater sampai ke Teater Kata Sapa kita berangkat ke sana. Jadi memang cukup padat ya di bagian produksi, kita sebar undangan, kita jual tiket, terus kita bikin konten pun kita desain juga, kayak ini desain poster, desain tiket, desain feed Instagram dan segala macamnya. Itu 2 bulan waktu yang cukup dicukup-cukupkan sebenarnya gitu. Tapi itu pun nggak cuma di situ, nanti di hari-harinya kita nanti ada kayak dokumentasinya lagi, terus persiapan venue yang nanti dibantu sama teman-teman Teater Sianak itu nanti baru running di tanggal 21 besok gitu. Jadi untuk produksi sih 90% kita tinggal donin aja gitu.
0: Oke, artinya nanti kan di aula visipnya itu juga akan dirombak dong otomatis kan untuk mendukung penampilan dari teman-teman apa yang nantinya akan main di sana gitu kan.
1: Betul. Nanti untuk panggung nanti disesuaikan dengan setting pementasnya, untuk venue disesuaikan dengan jumlah penontonnya.
0: Oke, dan
2: untuk setting pentas itu bagaimana penonton agar tergiring, oh iya ya, itu alam barzah ya. Mudah-mudahan mereka tergiring semua, oh jebulnya alam barzah kayak gitu tuh.
0: Oke. Ya, itu mungkin udah bisa dibuat dari pintu masuk fisipnya kali ya, bikin lorong itu mungkin bisa jadi ya.
1: request berarti itu ya.
0: Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin karena mengingat waktu juga nih, dari ini nih, dari apa namanya, YouTube ya, di era di Purwokerto. Ada siapa nih? Ada Fakri Boy ikutan gabung, katanya gimana sih caranya Pak Edon ya bisa menjaga stamina di usia yang sudah tidak muda lagi ya. Ini yang ngomong dia ya Pak, bukan aku ya. Tapi tetap aktif di panggung teater. Nah, ini gimana? Apakah tadi jalan mundur nih?
2: Ya, antara lain seperti itu, bahwa saya 2 tahun lagi itu kan 70 usianya.
0: Serius?
2: Tapi mukanya 2 tahun lagi.
0: Maksudnya secara tampilan tidak terlihat
1: awet muda berarti Bapak.
2: Iya. 2 tahun lagi 70 tahun. Kakek-kakek tua bangka itu ya. Itu menjaganya seperti itu tadi, yang setiap hari, kemudian atur nafas ya. Karena selama ini orang itu kan untuk menjadi nafas panjang itu adalah bagaimana kita bertutur secara nafas perut. Itu memperpanjang nafas. Ketika kita ngomong mestinya adalah perut itu kempes. Ketika kita belum ngomong, secara teori mestinya kita gendut gitu ya. Itu kan. Nah, orang kadang-kadang terbalik, itu yang menjadi enggak sehat. Kan ada orang yang teriak malah perutnya dikempesin. Ini kan lucu. Nah, saya mencoba untuk patuh terhadap apa yang diinginkan oleh Gusti Allah. Iya kan? Gusti Allah kan memberi perut kita untuk menjadikan kita sukses di dalam setiap bernafas perut. Nafas perut itu modal dasar untuk bersuara. Gitu. Memang ada yang diafragma, misalnya suriosa. Itu kan tekniknya beda lagi. Tapi untuk hal-hal sehari-hari itu nafas perut yang terbaik. Dan itu menjaga fresh kita terhadap suara kita, terhadap kemudian ditambah lagi itu jalan mundur dan sebagainya, itu kan mundur ya. Duh, setelah mungkin-mungkin kulo mundur. Mundur kan mungkin-mungkin kulo semakin muda. Kan wagu, cita-cita wagu. Tetapi Gusti Allah kan bisa saja.
0: Bisa saja. Ya, kun fayakun lah ya.
2: Iya, pinter banget itu kun fayakun.
0: Yang dibangin. Oke. Nah, ini terakhir nih buat si Biel sendiri ya. Ini kan tinggal

0: ngitung hari nih. Nah ini gimana nih untuk bisa kan dari produksi ya, berarti kan otomatis ngerti banyak nih. Nah ini silakan nih saatnya kamu untuk mempromosikannya nih.
1: Oke, kalau begitu teman-teman jangan lupa ya untuk hadir karena Teater Getrek akan ada pentas di hari Rabu tanggal 23 September 2026 bertempatan di Aula Visip. Kita open gate di jam 7:30 malam dan close gate di jam 7:30 malam. Jangan lupa teman-teman untuk datang karena dalam pentas kali ini akan sangat bermanfaat secara ilmu. Kenapa? Karena kita akan ada yang namanya diskusi budaya teman-teman. Nah, di diskusi budaya tersebut kita menghadirkan para seniman-seniman yang sudah gitu. Jadi harapannya untuk teman-teman yang masih mau belajar dan masih ingin terus belajar terkait pentas apapun itu, entah pentas seni ataupun pentas drama musikal lainnya, bisa turut hadir pada malam hari ini. Terima kasih.
0: Oke. Dalam pada malam hari ini maksudnya tanggal 23
1: maaf, betul. Tanggal 23 September 2026.
0: Betul. Di jam 18.30
1: sampai open gate-nya 18.30, close gate-nya jam 19.30. Acara selesai di sekitar jam 10 sampai 11 malam.
0: Nah, itu dia ya. Nah, sekarang semua serba sosmed. Nah, ada juga enggak sosmednya untuk bisa diketahui?
1: Teman-teman mungkin bisa follow sosmed kita @teater.getek.
0: Nah, itu dia ya. Itu baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Ada gambarannya juga pasti terkait dengan teaternya bagaimana atau mungkin nanti yang akan dipentaskan bagaimana ada di
1: segala progresnya ada di Instagram kami dari segi konten bahkan logo dan poster ada semua di Instagram.
0: Oke, itu ya. Terima kasih nih buat Kang Edon sama Biel udah main ke Pro 2 nih. Salah satu hal yang tentunya perlu sekali ya mendapatkan banyak perhatian khususnya untuk generasi muda juga gitu ya, bahwa yang namanya kesenian tuh selalu ada ya, tidak mati ya, selalu ada dan butuh juga tempat untuk diapresiasi. Itu dia ya. Terima kasih. Kata-kata terakhir buat gimana ya? Maksudnya terakhir deh untuk menutup deh dari Kang Eden sendiri.
2: Iya, bahwa hidup adalah tak perlu dirisaukan.
1: Oh.
2: Bahwa kematian adalah hal kelumrahan. Jadi kita hadapi semuanya dengan senyuman. Terima kasih.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Selain ini aku masih temani kamu lagi tentunya sampai nanti di jam 12. Jadi stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 nih bersama aku Dodi Widian ya, di kesempatan kali ini tentunya 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi ya buat kalian-kalian semuanya. Nah ini dia ya. Oke, malam ini aku ingin bahas ya satu tema, waduh satu topik, apakah ini hanya menjadi pemanis? Moga sih enggak ya, banyak yang gabung ya, maksudnya gabung untuk bahas tema ini ya, enggak gabung bahas yang lain. Bahas apa sih kita mau bahas nih terkait dengan self reward ya. Wah, memberikan hadiah ya kepada diri kita sendiri. Nah aku ingin tahu nih kalian ya, kalau memberikan hadiah pada diri kalian sendiri nih, self reward buat diri kalian sendiri itu apa ya. Silakan bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 nih di 081-327-312222 ataupun bisa bergabung ya lewat mana lagi, ini dulu lah ya, ini dulu aja, nanti kita di TikTok ya juga bakal bahas, tapi nanti dulu sabar ya, di WhatsApp dulu aja.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Comot ingin mengucapkan semoga di ulang tahun kali ini RRI terus mengudara dan menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran untuk Indonesia. Sekali di udara tetap

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 nih ya, bahas lagi nih terkait dengan self reward untuk diri kamu sendiri ya. Nah, yang pengen gabung silakan bisa gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081-327-312222. Nah, ini ada teman kita yang gabung nih di WhatsApp ya, katanya selamat malam aja buat kakaknya. Waduh, ngomongin soal self reward ya kak, pingin banget nih ya tidur lama tanpa ada gangguan ya sama sekali. Buat yang pada libur ya besok tuh. Aduh, aku sih pinginnya kayak gitu ya, tapi ternyata harus ke bengkel. Ah udah, macam berapa besok ya. Dan juga ada siapa yang ikutan gabung? Tadi namanya Danendra ya. Di sini ada siapa nih, Rafa ikutan gabung ya. Katanya self reward untuk aku hari ini nih bisa beli seblak level pedas ya, biar bisa moodnya bagus lagi. Oh, senang sama yang pedas-pedas. Ya. Kalau aku apa ya? Tadi aku pingin es teh sih. Tapi kagak jadi. Malam ini ngopi enggak ya? Tapi kayaknya udah kebanyakan ngopi. Atau dah, nanti ya. Kalau tau-tau jam 10 ngantuk ya bikin. Self reward nih itu aja lah ya. Ngopi, seruput kopi. Malam-malam. Nah, kalau yang lain silakan nih ya. Bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222.

0: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

lanjut lagi nih buat bacakan teman kita yang gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312222. Ada Adel, kita gabung nih. Katanya malam ini aku mau self-reward-nya adalah scrolling media sosial aja lah ya, sampai ketiduran katanya gitu, ditemenin sama Pro 2. Ya ya ya. Yang ada malah kalian makin melek ya. Karena kenapa? Karena scroll itu kan bikin kita tuh matanya aktif mulu, ya enggak? Terus juga ada Mutia ikutan gabung, akhirnya gajian cair lo, tanggal biru iki. Eh, udah cair aja gajian lo ya, ada karena pengen beli skincare aja lah ya. Oh gitu, udah masuk ke keranjang, ya tinggal di check out ya wes. Eh, nah yang lain silakan bisa gabung ya di 081-327-312222 ya, nanti pun aku bakal live di TikToknya Pro 2.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2. Puisi tantong ingati
0: lagu ambiar di Pro 2.
1: Di Pro 2.

0: Galau Malam-Malam.
1: Setelah ini bakal live ya di TikToknya Pro 2 di @dari_pro2pwt. Tapi sebelumnya aku juga mau bacakan lagi nih teman kita yang gabung ya di WhatsApp untuk ngomongin terkait dengan self reward. Nah kali ini ada siapa nih kita yang gabung, ada Keisha kita yang gabung. Kadang merasa gak pantas dapat self reward ya, tapi aku paksain aja beli kopi biar gak sedih-sedih amat. Loh jam segini ngopi tidurnya jam berapa ya. Terus juga ada Kania kita yang gabung, mau self reward of HP seharian aja lah ya, biar tenang dunia ini. Uduh, seneng banget tuh kagak pegang handphone. Aku berapa hari ya gak megang handphone ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu tuh. Kagak megang handphone selama itu. Berkecambuk di pikiran ya. Lama bener tuh ya, bisa sekian lama aku tidak pegang handphone. Yaudah. Nanti kita akan live TikTok Pro 2 ya, ngomonginnya juga hal yang sama terkait dengan self reward juga. Yes, stay tune terus sampai nanti jam 11, tapi 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Ini Indonesia.

0: Melão Malamalabo.
1: Bro, teman terbaik kamu nih. Aku udah live ya di akun TikToknya Pro 2. Di @dari Pro 2 PWT kita akan bahas terkait dengan self reward untuk diri kalian ya. Tanggalnya makin tua, banyak kejadian yang sudah berlangsung di tanggal di bulan ini ya, di 19 lagi. Di September maksudnya, ya kemarin 19 sih memang ya. Nah, silakan yang ingin gabung tinggal gabung aja ya. Tinggal komen. Kalau kalian ya memberikan self reward pada diri kalian sendiri itu ngapain atau apa gitu ya. Tadi ada teman kita yang gabung katanya kalau gajian pingin beli skincare ya, ada biar makin glowing lagi. Ya, atau yang lain deh, masih aku tunggu ya. Silakan aja bisa gabung di 081-327-31222 nih. 2 ya. Ini ada juga Lavina ikutan gabung aja katanya. Baru cek at sepatu impian. Wah, ini buat self reward juga ya. Karena kerja lembur bagai kuda. Beuh, enak ya yang bisa dapat bonus ya. Ya, yang kagak bisa dapat bonus bingung ini mau gimana ini ya. Ya. Oke lah. Yang lain masih aku tunggu ya. Silakan yang pengin gabung juga untuk kasih tahu self reward-nya juga boleh ya. Khususnya di TikTok-nya Pro 2. Kita juga bakal ngobrol di sana. Silakan di @rripro2.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya Telpro 2 kok asik kepol yakin.

21 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

Teman Pro 2 mau baca komen ah yang ada di TikToknya Pro 2 ya. Dan teman kita yang gabung ada Dwi, ikutan gabung nih. Dwi 2919 katanya self reward buat diri sendiri nih. Mandi parfum. Walalalalalalala. Katanya buat makat ngode ya, ngoleti raine bose. Dasar. Ada, ada juga ada Haimel katanya beli skincare aja lah ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wow, boros ya. Dede. Tapi kalau kau memang punya rasa ya untuk bisa memberikan suatu hal kepada dirimu sendiri ya, dan kamu punya duit ya udah nggak apa-apa tuh ya, dari atas sampai bawah full ya. Terus ada Ailuna katanya self rewardnya adalah beli AC satu lagi ya, bismillah buat ruang tamu ya, katanya gitu karena panasnya itu. Wow, yo. Itu juga ada Abi ikutan gabung ya, karena self rewardnya adalah beli face mat. Waduh, face matic ya. Men tidak perlu susah-susah ganti gigi, iya enggak? Terus bentar, ada Destia ikutan gabung juga, karena self reward aku tetap jajan ya, apapun yang diinginkan walaupun duit pas-pasan loh. Sing biasanya itu ku apa namanya? Siomay 10.000 ya, turun jadi beli cuma 3.000. Duitnya langka sih. Ya, ada atau juga ada Ilham katanya gabung bisa tidur dengan tenang aja udah bagian dari self reward Kak ya, Bapak-bapak. Oh iya benar ya. Jadi begitu ada sebuah keheningan di malam hari ya, itu pikiran berkecambuk tuh. Bapak-bapak pikiran berkecambuk.

0: kenalin, kami dari Lidsprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Selalu kepada RRI, semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara,

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Pro 2 ya, mau bacakan lagi nih. Teman kita yang udah ikutan gabung tentunya ngapain sih? Ngomongnya terkait dengan self reward untuk dirinya sendiri. Ini ada teman kita yang gabung, ada RGF, katanya memilih untuk hibernasi ya. Wah, ini ciri-ciri yang kakek pikiran. Jadi hibernasi adalah kelusi ya. Oh, si vitamin bukan racun katanya. Ultanya RRI kok bisa sama. Wah, Ustadz Ais juga dia sama tuh sama RRI ya. Dia ulang tahunnya sama. Terus bentar. Oh, ini ada Felicia ya. Natania ya, katanya self reward-nya adalah beli buku ya. Beli buku novel kata dia tuh ya. Oke lah, suka baca nih berarti. Ya, kutu buku sekali kah atau sebenarnya ya biasa aja gitu. Januar nongol loh, luar biasa banget ya. Ada di TikToknya Pro 2. Yaudah, ada lagi gak ya? Bentar nih. Ini. Pelesetan-pelesetan sudah mulai banyak. Aduh, ya. Nih si Aulia Pair nih, katanya saya ribetnya adalah kadang beli es krim coklat ya buat reward sendiri. Oh, ya. Biar mendinginkan hati dan pikiran ya gak? Biar gak emosi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Galau Malam-Malam.
1: Mau bacain WhatsApp Pro 2 ya. Ada siapa nih? Mau masih ada waktu gitu loh. Kita bacain dulu ya. Ada Aditya kita gabung lagi butuh pelukan tapi cuma bisa self rewardnya beli bantal. Oh lo yang apa pak ya? Yang paling enggak ya kamu bisa memeluk bantal. Ada juga siapa nih? Bisa kita gabung ya di 081-327-312-222. Katanya semangat tadi ini ya produktif, jadi aku mau self rewardnya adalah nonton film. Lu aku aja lagi ngikutin nonton film ini apa namanya, anime. Baru nonton bentar abis itu close, nonton bentar pause gitu doang tuh kagak kelar-kelar ya. Juga ada Fajar ikutan gabung, pengen banget nih dapat self reward jalan-jalan sore ya, tapi karena udah malam nggak mungkin. Oh yang esok sore lah, yang esok sore karena sore selalu ada setiap harinya ya nggak. Terus Caca, weh ini Caca yang biasa nongol di mana namanya, di TikTok apa enggak nih ya, katanya makasih nih ya buat kedudinya, self rewardnya adalah martabak manis keju susu malam ini. Itu menggemukkan badan ya, tutorial menggemukkan badan. Yes, nanti aku mau ini deh pamit juga ya di TikToknya Pro 2. Oke. Kita lanjut lagi sampai nanti di jam 11, waktunya juga makin mepet sebelum nanti akan banyak lagu-lagu yang diputarkan untuk jazz musik.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Poro pendirik saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 di Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
5: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat. Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni.

0: Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

teman-teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya Minggu 20 September 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mendulurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program berdua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 21 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi, dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Es krim.
0: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu. Dan itu,
5: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

0: Halo, berjumpa lagi dengan saya Edi S. Abdullah. Pada suatu masa, hiduplah dua pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari pedagang tamak melewati seorang nenek dan cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan yang baru. Maukah Anda menukar perkakas itu dengan mangkuk tuaku ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Maka muncullah niat jelek di hati si pedagang tamak ini. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau kau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesah kecewa, "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," kata si nenek. "Kalau tidak mau, ya sudah," sahut si pedagang tamak pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek, tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui si nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian pedagang kedua, pedagang yang jujur, juga melewati tempat si nenek dan cucunya. "Hai, maukah kamu menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kamu jual?" tanya si nenek kepada si pedagang jujur tadi. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan si nenek, lalu mengamatinya dengan teliti, keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya."
1: "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas."
0: "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang itu. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak, sehingga akhirnya malah gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap hari, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Nah, sikap tamak dan tidak jujur ternyata hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungan sendiri. Saya Edi S. Abdullah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Buah cinta dan kasih sayangnya tak akan pernah bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bahkan, meskipun seorang anak rela melepas nyawa dari badannya demi membayar jasa orang tuanya, itu pun tak akan cukup dilakukannya. Bukankah seorang ibu ketika ia berjuang untuk melahirkan seorang anak, perjuangannya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Nyawanya adalah taruhannya. Rasa sakit akibat kontraksi yang dirasakannya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi dengan pengorbanannya di kala malam karena tangis seorang anak, karena harus mengganti popoknya yang basah karena kotoran. Belum lagi pengorbanan akan kesukaan apa yang diingininya demi melayani keinginan anaknya. Seorang bapak, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah demi terpenuhi kebutuhan makan minum anaknya. Maka cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya, manakala ia berani berkata ah atau uf di hadapan ibu bapaknya dengan maksud untuk melawan. Bagaimana tah lagi jika seorang anak ia mengabaikan orang tuanya, tidak menyambung silaturahim dengannya. Dia telah melakukan uququl walidain, durhaka pada orang tua. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Badan kamu gitu aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya benar, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati Jawa Tengah bersama jajaran Kejari Purwokerto melaksanakan bakti sosial ke panti asuhan di Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Kepedulian terhadap masyarakat terus diwujudkan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bersama Ikatan Adiyaksa Dharma Karini IAD Wilayah Jawa Tengah. Di sela-sela pelaksanaan kunjungan kerja dan supervisi di Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto SHMH melaksanakan kegiatan bakti sosial di Rumah Asuh Baiti Janati Purwokerto. Kasih Intel Kejari Purwokerto Huda Hazamal mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut diisi dengan pembagian bantuan sembako kepada 30 anak yatim piatu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan perhatian keluarga besar Kejaksaan dan IAD Wilayah Jawa Tengah kepada anak-anak yang membutuhkan dukungan dan perhatian. Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan terlihat dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Kejati Jawa Tengah bersama Ketua IAD Wilayah Jawa Tengah tidak sekedar memberikan bantuan secara simbolis, tetapi juga menjadi momentum untuk berbagi kebahagiaan serta mempererat tali silaturahmi dengan anak yatim piatu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen IAD dan jajaran Kejaksaan untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial serta menghadirkan nilai-nilai pengabdian di tengah masyarakat.
3: Kegiatan bakti sosial tersebut diisi dengan pembagian bantuan sembako kepada 30 anak yatim piatu yang berada di rumah asuh.

0: Hetty Lejanati. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan perhatian keluarga besar Kejaksaan dan IAD wilayah Jawa Tengah kepada anak-anak yang membutuhkan dukungan dan perhatian.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan bakti sosial, Kajati Jawa Tengah juga memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dalam arahannya, Kajati menekankan pentingnya menjaga profesionalitas, integritas, disiplin, serta nama baik institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Kajati juga mengingatkan seluruh jajaran untuk bijak dalam menggunakan media sosial, serta senantiasa menjaga sikap dan perilaku di luar kantor. Yanuar Adi melaporkan.

0: Demikian info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Senin ini ya, awal pekan. Tanggalnya sekarang 21 September ya, 2026 ya. Ada aku Siska yang bakal temani kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai jam 10. Di luar sana cuacanya tuh udah cerah banget nih Teman Pro 2. Kayaknya moodnya bagus banget ya, meskipun udah masuk di minggu-minggu terakhir ya bulan September. Tapi mudah-mudahan nanti segera bakal turun hujan ya di kota Purwakarta, biar lebih adem lagi, gak panas banget kayak kemarin ya siangnya ya Teman Pro 2. Well, ya pasti sampai nanti di jam 10 ada banyak lagu-lagu, terus juga informasi-informasi buat kamu. Plus tema kita hari ini adalah, aku pengen nanya ke kamu, lebih penting kerja sesuai passion atau kerja yang bisa bayar semua kebutuhan kamu ya? Kasih tahu alasannya kenapa, boleh di share komentarnya ke 081 327 312222 atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman-teman, informasi pertama datang dari Big Bang ya. Jadi konser Big Bang di Jakarta ini resmi ditambah menjadi 2 hari menyusul tingginya antusiasme penggemar dengan penjualan tiket untuk pertunjukan hari kedua bakal dibuka mulai hari Senin atau hari ini 21 September. Nah, YG Entertainment selaku agensi mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang 2026-2027 World Tour ya, yang dijadwalkan berlangsung tanggal 17 Januari alias hari Minggu di Jakarta International Stadium atau JIS ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pengumuman tambah jadwal konser di Jakarta itu muncul ya beberapa jam setelah tiket konser untuk pertunjukan tanggal 16 Januari 2027 resmi dinyatakan sold out. Wow. Jadi seluruh tiket konser hari pertama Big Bang di Jakarta sudah ludes terjual melalui 4 babak penjualan, mulai dari pre-sale membership, pre-sale BCA, pre-sale Indosat, hingga general sale yang berlangsung pada hari Minggu 20 September kemarin. Sementara ya, untuk konser hari keduanya, sesi penjualan tiketnya hanya akan berlangsung 2 kali aja ya, yaitu tahap awal melalui Big Bang VIP membership pre-sale yang berlangsung hari ini 21 September 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: 100% madu asli.
1: Madu enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
2: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
0: Sehat itu enak.
3: Pro FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you banget buat kamu nih teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih teman Pro 2, lebih penting kerja sesuai passion atau kerja yang bisa bayar semua kebutuhan ya? Kasih tahu alasannya kenapa ya, menurut kamu aja ya teman Pro 2 ya. Oke, ada dari Rangga. Halo, selamat pagi. Rangga tanpa cinta. Aduh, sampai batuk-batuk ya. Katanya kalau Rangga pagi-pagi gini emang paling bener realistis aja lah. Bayar tagihan pakai duit, bukan pakai passion. Jadi aku pilih kerja yang bisa bayar semua kebutuhan. Oke, baik ya. Ada Putri ya. Kalau Putri jujur li, aku lebih milih kerja yang gajinya gede. Biar bisa check out keranjang orangnya tanpa mikir dua kali. Bagus ya. Ada Zelin ya. Passion itu penting, tapi punya saldo ATM yang aman itu lebih bikin aku tenang pas bangun tidur tiap hari. Mantap ya. Terus ada lagi dari Putri. Mending capek kerja deh daripada capek gak punya tabungan pas pengen healing tipis-tipis di akhir pekan. Best ya. Ada dari Bima. Aku setuju banget kalau kerjaan yang bisa bayar semua kebutuhan itu adalah prioritas utama untuk saat ini in this economy, Kak. Baik. Terima kasih ya buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Oke teman bodoh, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu ya teman produa. Banyumas hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Oke, kemudian kita beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, berbeda dengan kota-kota sebelumnya. Purbalingga hari ini diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius ya. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen, hari ini diprediksi cerah, sementara suhunya diperkirakan antara 22 hingga 29 derajat Celcius.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro2, sekarang saatnya kita cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini ya, di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Faris di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Faris.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Kabar hari ini sangat semangat bekerja. Okay. Kak.
3: Baiklah, Kak Faris, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi, teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Sokaraja pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan juga di Simpang Sakalputung pada pagi hari ini juga terpantau lancar arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah timur maupun dari kaki simpang sebelah barat. Pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, bus juga mendominasi pada pagi hari ini. Dan juga ada beberapa truk di Simpang Sakalputung. Dan di Bundaran Margono pada pagi hari ini juga terpantau lancar arus lalu lintas di Jalan Suparjo Rustam maupun sebaliknya pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan juga kita beralih ke wilayah Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di Simpang Gor Satria dan juga di Simpang Kebon Dalem pada pagi hari ini juga terpantau mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, sehingga dari kaki simpang sebelah selatan di Simpang Gor Satria terpantau padat merayap dan antrian kendaraan sekitar 200 meter menuju traffic light. Dan juga pada pagi hari ini di Simpang Museum BRI arus lalu lintas terpantau lancar dan juga tidak mulai berkurang